0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kembali kita update informasi mengenai suhu, cuaca, dan kelembapan untuk wilayah Sumatera Barat pada hari Kamis, maksudnya Jumat kali ini ya teman Pro 2, tanggal 5 Juni tahun 2026. Seperti biasa, informasinya kita kutip dari bmkg.go.id teman Pro 2. Kalau dari kawasan Sudirman nih, cukup cerah cuacanya. Kayak melanjutkan tren cuaca beberapa hari ini atau seminggu atau dua minggu ke belakang ya teman Pro 2, yang selalu cerah sepanjang hari, jarang banget yang cuacanya jadi hujan. Kalaupun ada mendung-mendung dikit, ada deh teman Pro 2. Nah, hari ini gimana? Kita mulai dari pesisir selatan yang cuacanya hari ini berawan teman Pro 2, sama seperti di Solo dan juga si Junjung yang juga berawan, sama kayak di 50 kota, kemudian di Kepulauan Mentawai, terus Darmas Raya, juga Kota Padang, kemudian di tempat lainnya teman Pro 2 akan mengalami yang namanya kabut asap, seperti di Tanah Datar, terus di Kota Padang Panjang, terus di Kota Bukit Tinggi. Sementara itu teman Pro 2, udara kabur akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di Agam, di Pasaman, juga di Pasaman Barat, kemudian di Kota Solo, dan juga Kota Sawah Lunto, kemudian di Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Sementara itu hujan ringan akan terjadi di wilayah Solo Selatan. Suhunya hari ini teman Pro 2 berkisar di angka 19 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 33 derajat Celcius, dengan kelembapan yang paling rendah adalah 57%, sampai yang paling tinggi adalah 99%. Jadi ya, rata-rata masih cerah dan berawan ya cuacanya hari ini teman Pro 2. Belum ada tanda-tanda hujan yang merata di berbagai daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Informasi ini bisa kamu update kembali di laman bmkg.go.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

Topo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Matahari kembali memancarkan suar matahari atau solar flare kuat. Puncaknya terjadi pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 7:28 waktu timur Amerika Serikat. Peristiwa tersebut berhasil direkam oleh NASA melalui satelit pengamat matahari Solar Dynamics Observatory. Diketahui solar flare merupakan ledakan energi besar yang terjadi di permukaan matahari. Fenomena ini dapat melepaskan radiasi dalam jumlah sangat besar ke luar angkasa. Suar yang terjadi kali ini diklasifikasikan sebagai flare kelas X1.0.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu untuk Produ. Hari ini tanggal 5 Juni. Teman Produ, kamu ada agenda apa sih? Mungkin bisa kamu share juga sama kita di sini ya. Dan kalau kamu punya agenda, nah di hari ini tanggal 5 Juni sebenarnya juga bertepatan dengan peringatan hari-hari penting di dunia ya teman Produ. Jadi kamu kayak mau jogging hari ini misalnya, ini bertepatan juga dengan hari salah satunya teman Produ, yaitu adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Jadi kamu jogging di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Walaupun gak nyambung-nyambung banget, tapi ya gak apa-apa dong, teman Produ, boleh-boleh aja gitu loh. Nah, Hari Lingkungan Hidup Sedunia sendiri merupakan program yang dipimpin oleh United Nations Environment Program atau UNEP sejak 5 Juni 1973. Nah, semua bermula pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 saat Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi tentang lingkungan manusia di Stockholm, Swedia. Nah, pada tahun yang sama nih teman Produ, tepatnya tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang secara resmi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, selain menetapkan hari peringatan konferensi Stockholm, juga melahirkan UNEP atau United Nations Environment Program atau Program Lingkungan PBB sebagai sebuah lembaga internasional yang khusus bertugas untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan global yang bermarkas di Nairobi di Kenya, teman Produ. Dan sejak tahun 1987, UNEP membuat kebijakan untuk menggilir lokasi pusat perayaan global di berbagai negara yang berbeda setiap tahunnya. Nah, langkah ini diambil agar kesadaran akan lingkungan hidup bisa tersebar merata di seluruh benua dan melibatkan berbagai budaya serta juga pemerintah setempat.

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ FM, masih di Spada. Tapi kali ini kita ngebahas tema-tema yang seru dan lucu gitu ya, teman Produ. Kira-kira menurut kamu yang lucu sekarang itu apa sih? Yang lucu sih menurut Gus Pri adalah kenapa rupiah selalu naik tapi perasaan dia sama kamu makin hari makin turun. Ya gitu deh, teman Produ. Gak berbanding lurus gitu ya, kurs rupiah makin naik harusnya perasaan dia ke kamu juga ikutan naik gak sih, teman berdua? Maksudnya satu-satu dulu nih masalahnya, jangan bareng-bareng gitu masalahnya. Bingung nanti mau selesaiin yang mana gitu ya, teman berdua. Tapi nanti abis jam 9 kita bahas tema nih, teman berdua. Untuk kamu yang juga lagi di perjalanan, jangan lupa sarapan juga ya. Entah apapun yang akan kita bahas nih di pagi hari ini, sarapan tetap penting sih, teman berdua. Karena dengan sarapan, kamu punya energi mungkin untuk ngebahas apapun, perekonomian atau tentang politik gitu ya, teman berdua. Atau tentang cuaca mungkin. Apalagi di tengah cuaca yang kayak sekarang nih, teman berdua, kayaknya energi dan tenaga yang baik itu makin dibutuhkan gitu ya. Harus jadi tangguh, karena tantangannya bukan cuman dari cuaca aja, dari perekonomian juga kamu ditantang tuh, teman berdua. Gimana caranya bisa survive di masa-masa kayak sekarang? Dari segi kreativitas, kamu mungkin mulai nyari side hustle gitu ya, teman berdua. Biar keuangan kamu tetap aman gitu, ya enggak? Jadi ya banyak hal sih sebenarnya yang perlu kamu persiapkan dengan energi dan tenaga yang kamu punya, teman berdua, di situasi yang kayak sekarang. Jadi ya sambil kamu sarapan, sambil kita juga siapin sesuatu nih buat kamu, kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time.

13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dua warga negara asing asal Nigeria berinisial OIE dan NCD ditemukan meninggal dunia di apartemen Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara satu WNA lainnya berinisial OSO dalam kondisi kritis. Pihak imigrasi menyatakan jika salah satu korban yang tewas itu diduga izin tinggal selama di Indonesia telah habis. Disampaikan juga, informasi awal yang diketahui, dua WNA berinisial NCD dan OSO itu merupakan pemegang izin tinggal kunjungan

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

tutup screen, gue capek scrolling. Seruput kafein, dia panglima poli. Meditasi kayak Shaolin, diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja selalu.

Pro 2 FM, hari ini Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ngebahas nih tentang berbagai kegiatan yang kamu lakukan hari ini. Entah itu sifatnya entertain atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi ya, teman Pro 2. Macam-macam kan kegiatan kamu. Ada banyak tuh, masing-masing kita juga punya kegiatan masing-masing. Ya enggak, teman Pro 2? Lagi nongkrong misalnya, atau lagi menikmati sunset yang cantik misalnya, nanti sore ya, kalau sekarang mah belum ada sunsetnya. Tapi yang pertama kali dilakukan justru buka kamera dan bikin story, teman Pro 2. Nah pertanyaannya, kamu upload story dulu atau nikmatin momennya dulu? Kalau dipikir-pikir sih, kita hidup di zaman yang unik ya, hampir semua hal rasanya pengen dibagikan ke media sosial. Lagi makan enak, bikin story. Lagi jalan-jalan, bikin story lagi. Bahkan kadang-kadang nih baru sampai lokasi aja udah sibuk cari angle terbaik buat di-upload nantinya. Padahal ada kalanya nih kita terlalu fokus mengabadikan momen sampai lupa benar-benar untuk menikmatinya. Misalnya nih pas lagi nonton konser, bukannya menikmati lagu favorit secara langsung, malah lebih fokus memastikan video yang direkam gak goyang gitu ya, teman Pro 2. Akhirnya pulang bawa banyak video, tapi pengalaman yang dirasakan malah jadinya kurang maksimal gitu loh, teman Pro 2. Di sisi lain, gak ada yang salah juga kok kalau kamu mau berbagi cerita di media sosial ya, teman Pro 2. Story bisa jadi semacam album digital juga nantinya yang menyimpan kenangan. Beberapa tahun ke depan nih, kita bisa lihat lagi dan mengingat momen-momen seru yang pernah terjadi. Mungkin yang penting adalah menemukan keseimbangannya ya, teman Pro 2. Kamu bisa ambil beberapa foto atau video secukupnya, lalu simpan ponsel sejenak dan benar-benar hadir di momen tersebut. Karena beberapa pengalaman terbaik dalam hidup nih, kadang gak harus selalu dibagikan ke semua orang ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi berada di momen spesial nih hari ini, atau ada event tertentu yang mau kamu hadiri, coba tanya lagi deh. Pengen menikmati momennya atau sibuk menunjukkan ke orang lain kalau kamu lagi menikmati momen itu? Pilihannya ada di kamu lagi, teman Pro 2.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Tom Bro 2, ada gak sih di antara kamu yang sering beli es kopi atau boba atau teh kekinian atau minuman viral lainnya, Tom Bro 2? Karena di cuaca-cuaca panas kayak gini, minuman-minuman yang kayak es laku dan laris banget ya, Tom Bro 2. Nah, apalagi dengan viralnya minuman-minuman kayak gitu, jadi menambah pasarnya, terus semakin mudah untuk ngejualnya. Minuman kekinian emang udah jadi bagian dari gaya hidup anak muda sih, teman berdua, teman nongkrong, teman kerja, bahkan kadang nih jadi alasan buat keluar rumah. Tapi pernah gak sih kepikiran setelah minumannya habis, terus kan itu pakai gelas plastik ya, atau ada sedotannya juga, dan tutupnya itu berakhir kemana? Kelihatannya cuma satu gelas sih, teman berdua, tapi kalau ada jutaan orang kayak kamu nih yang beli minuman setiap hari, jumlah sampah yang dihasilkan tentu jadi enggak sedikit ya, teman berdua. Nah, kali ini kita ngobrol soal ini, hubungan antara minuman favorit kita, minuman viral, es kopi kekinian atau teh kekinian atau apapun itu yang menggunakan wadah plastik, dan hubungannya sama sampah plastik yang sering kita abaikan.

0: You're too beautiful for me.
1: 허, 자, 배. 마인 김, 아.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Yang menarik nih teman Pro 2, waktu kita menikmati satu gelas minuman mungkin cuma sekitar 10 sampai 15 menit aja ya. Tapi sampah plastiknya bisa bertahan tuh puluhan bahkan ratusan tahun di lingkungan. Belum lagi satu minuman biasanya terdiri dari beberapa kemasan sekaligus. Ada gelasnya, ada tutupnya, ada sedotannya, dan kantong plastik. Biar gampang bawanya gitu ya teman Pro 2. Nah bukan berarti kita harus berhenti membeli minuman kekinian sih, tapi mungkin kita bisa mulai lebih sadar terhadap sampah yang kita hasilkan setiap hari. Karena masalah lingkungan ini teman Pro 2 seringkali berasal dari kebiasaan kecil yang terus menerus kita lakukan.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tapi kabar baiknya nih, sama Bro 2, sekarang makin banyak anak muda yang mulai peduli sama lingkungan ya. Kamu mungkin salah satunya. Mulai dari bawa tumbler sendiri, menolak sedotan plastik, sampai memilih wadah yang bisa digunakan berulang kali. Bahkan nih, beberapa gerai minuman sekarang juga ngasih potongan harga ya bagi pelanggan yang membawa tumbler sendiri, teman Bro 2. Hal-hal kecil kayak gini nih mungkin terlihat sederhana ya, tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar juga tuh, teman Bro 2. Karena menjaga lingkungan gak harus selalu dimulai dengan langkah besar. Dengan langkah-langkah kecil kayak gini, dampaknya akan bisa berasa juga ya, teman Bro 2, kalau dilakukan secara konsisten. Dari pembahasan kita kali ini, kita belajar tuh untuk menikmati minuman kekinian bukan masalah sih sebenarnya. Yang penting gimana kita jadi lebih bijak mengelola sampah yang dihasilkan. Mungkin kita belum bisa tuh mengubah dunia dalam sehari ya, teman Bro 2. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana. Kayak misalnya bawa tumbler sendiri atau mengurangi plastik sekali pakai. Karena lingkungan yang bersih dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Setuju nggak, teman Bro 2? Jadi ya, kalau kamu beli kopi lagi nih siang hari ini, mungkin bisa bawa tumblernya sendiri gitu ya. Nggak apa-apa deh, agak repot dikit nyucinya, tapi dampak positifnya terhadap lingkungan jauh lebih besar dari itu ya, teman Bro 2. Jadi penutup juga di sepada kita kali ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin. Abis ini masih ada lagu-lagu sebelum jam 10 nanti. Kita bareng-bareng lagi di Pro 2 Hitlist. Untuk kamu yang mau request-request lagu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho meminta anggotanya agar mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan operasi Patuh 2026. Operasi ini akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Agus menegaskan bahwa operasi tahun ini tidak semata-mata berorientasi pada pendidikan, melainkan lebih menekankan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Menurut Agus, masyarakat diharapkan mematuhi aturan lalu lintas bukan karena takut terhadap petugas, tetapi karena memahami bahwa kepatuhan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Ia menjelaskan tujuan utama pelaksanaan operasi ini adalah menekan angka pelanggaran lalu lintas, mengurangi jumlah kecelakaan, serta menurunkan tingkat fasilitas atau fatalitas korban kecelakaan di jalan raya. Rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong. Film ini menggabungkan unsur laga dan horor serta menjadi bagian dari semesta film Kodrat. Badut Gendong mengisahkan Darso dan Darsi, pasangan penari Badut Gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Film ini mendapat perhatian dari sejumlah penonton karena menghadirkan karakter yang memunculkan dilema moral. Banyak penonton mengaku dapat memahami penderitaan Darso, meski pada saat yang sama harus menyaksikan teror yang ditimbulkan oleh sosok Badut Gendong. Mantan anggota NCT, Mark, mengumumkan langkah baru dalam karirnya melalui peluncuran label kreatif bernama Upper Room. Perusahaan tersebut akan menjadi wadah utama bagi karya musik, visi kreatif, dan proyek masa depannya. Pengumuman peluncuran Upper Room disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan tersebut. Upper Room disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijalankan Mark ke depan. Perusahaan kreatif itu didirikan Mark bersama rekan-rekan lama yang telah membangun kepercayaan selama bertahun-tahun. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan berbagai proyek kreatif yang dirancang bersama. Berfokus pada musik, Upper Room juga berencana menghubungkan beragam bidang konten secara organik. Bidang tersebut mencakup video, seni visual, serta pertunjukan untuk memperluas dunia kreatif Mark. Nama Upper Room tidak hanya merujuk pada sebuah ruang dalam pengertian fisik. Nama itu melambangkan tempat berkumpulnya individu dengan tujuan dan gagasan yang sama.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mulai dulu yuk dari yang udah request nih, lagunya Astrid dengan judulnya Tak Apa dari WhatsApp ya, teman Pro 2. Ini tuh udah di request sama Zul Fikri. Nanti deh kita puterin lagunya ya, teman Pro 2. Ini tuh lagu Astrid di bulan November tahun kemarin, teman Pro 2. Lagu berikutnya ada lagu Tak Akan Terulang dari Vanessa Z ex Roni Parulian. Katanya selamat pagi Min, izin request Tak Akan Terulang by Vanessa Z ex Roni Parulian. Nanti kita putarin juga ya. Ini tuh requestan dari siapa? Amalia. Amalia di mana sih Amalia? Kayaknya kemarin itu Amalia udah sempat bilang ininya ya. Domisilinya tapi kita lupa. Oke nih, itu nomor 2, lagu berikut ya, alias lagu ketiga, ada lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Nanti kita putarin juga. Judul lagunya kayak ketawa, tapi sebenarnya ini bukan tentang tertawa, nomor 2. Tertawa kan banyak artinya gitu ya, ada yang tertawa bahagia, ada juga tertawa yang berusaha untuk bahagia. Nah, kira-kira Haha yang ini masuk kategori yang mana tuh, nomor 2?

0: ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
4: Kalau Bulan bisa ngomong.
1: Oh ya? Yeah?
5: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Kamu yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik. Kamu sama Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, dan kita masih lanjut nih puterin lagu requestan kamu ya. Mungkin ini lagu-lagu yang jadi favorit kamu atau jadi soundtrack kegiatan kamu beberapa hari ini ya, sama Pro 2, atau beberapa waktu terakhir. Atau ini emang kalau lagunya udah lama, kamu emang suka aja sama lagu-lagu yang akan kita puterin ini, teman Bro 2, yang udah kamu request tentunya. Ada lagu Ekspektasi dari Aruma dan Raim Laude, teman Bro 2. Terus ada lagu Badai Telah Berlalu dari Discoria featuring Lala Ilmanino dan BCL. Terus lagu ke-3 ada Meiska dengan Tak Berbentuk Lagi. Ya udah deh, kita bentuk bareng-bareng lagi aja yuk, biar ada bentuknya lagi.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Berikutnya kita putarin lagi yuk lagu-lagu yang udah di request juga nih di siang hari ini. Ada lagu dari Yuka Tamada dengan judulnya Mencari. Teman Pro 2, lagi nyari apa sih? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Terus ada lagu dari Fizz dengan judulnya Nina. Teman Pro 2, itu ngehits banget di tahun 2024 kemarin, bahkan sampai sekarang mungkin lagu ini masih jadi favorit kamu juga ya. Terus ada lagu dari Adrian San dengan judulnya Rapuh, Teman Pro 2. Waduh, kalau udah rapuh mah kuat-kuat deh ya abis itu, Teman Pro 2. Maksudnya kalau sekarang aja kamu udah rapuh, nah gimana nanti kedepannya tuh.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

rri.co.id. Program makan bergizi gratis MBG memasuki fase pembenahan tata kelola setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional BGN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi. Berbekal pengalaman selama 34 tahun sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ia menegaskan tata kelola dan pengendalian internal akan menjadi fondasi utama dalam penguatan program prioritas pemerintahan tersebut.

0: pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tomo Bro 2, dua lagu terakhir ada Soin and Fade dengan Berbunga-Bunga. Dan lagu terakhir banget nih ada Blonde Ship dengan Di Hatiku. Gue Spri juga mudah-mudahan selalu di hati kamu ya Tomo Bro 2. Walaupun hari ini harus pamit dulu. Udah temenin kamu dari tadi siang. Abis ini ada keseruan-keseruan lainnya. Kamu tungguin aja, nanti kita juga ikutin siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini. Tomo Bro 2, gue Spri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Raya Sumatera Barat. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Pun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami hadir secara langsung pendengar dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Kota Padang, Sumatera Barat untuk mengikuti sekaligus juga menyiarkan rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kesempatan hari ini. Saat ini suasana di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pendengar terlihat cukup ramai. Sejak beberapa saat lalu jamaah mulai berdatangan dari berbagai arah ya. Lalu juga kendaraan roda 2 mulai memadati area parkir yang sudah disediakan oleh pengelola masjid. Kemudian pendengar untuk bagian dalam ya, di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tampak jamaah telah memenuhi sebagian besar ruang utama. Barisan saf juga terpantau mulai tersusun rapi dari bagian depan hingga belakang. Dan pendengar jamaah yang hadir juga seperti berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai kantor, kemudian juga mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum yang datang untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Pendengar dimanapun Anda berada, suasana di dalam masjid juga terasa begitu hangat ya, begitu khusyuk. Dan di dalam masjid juga panitia sedang mengumumkan terkait pengeluaran dan juga anggaran masjid begitu ya. Untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini pendengar kami informasikan untuk Anda di mana nanti muazin akan dipimpin oleh Amrizal Jamain SH, pendengar. Kemudian untuk Katib akan dipimpin oleh Dr. Haji Muslim Tawakal SHMPD selaku dosen Universitas Bung Hatta. Kemudian imam oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ada Haji Rahimul Amin LCMA, di mana pendengar sesaat lagi beliau akan mengumandangkan azan sebagai pertanda masuknya waktu pelaksanaan sholat Jumat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hingga saat ini terpantau untuk jumlah jamaah yang hadir di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terus bertambah. Syaf depan sepertinya terpantau semakin penuh. Para jamaah juga tampak mempersiapkan diri ya untuk bisa memaksimalkan mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyuan. Dan pendengar suasana tertib juga terlihat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat dalam menunaikan ibadah pada kesempatan hari ini yang penuh berkah. Baik, pendengar yang kami hormati, dapat kami laporkan dari tempat kami berdiri saat ini terlihat para jamaah banyak yang telah menunaikan ibadah sholat sunnah dengan tertib menunggu dimulainya azan, kemudian juga khutbah. Tepat pukul 12 lebih 21 menit kita dengarkan seruan azan zuhur.

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما سورة النساء آيات 137 dan 138 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah kemudian berubah menjadi kafir lalu kembali beriman, berbalik kembali menjadi kafir, dan bertambah-tambah kekafirannya sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan juga tidak akan ditunjuki ke jalan yang benar. Sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang munafik, bahwa sesungguhnya untuk orang munafik itu akan mendapat azab yang pedih. Surat An-Nisa ayat 137 dan 138. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Pada kali ini judul khotbah kita adalah bertekad menjadi orang yang benar-benar mukmin. Hindari menjadi orang munafik sampai akhir hayat. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini, kita masih merasakan bermacam nikmat yang diberikan Allah. Terutama nikmat badan sehat, lahiriah dan batiniah. Nikmat masih istiqamah dalam beriman kepada Allah. Nikmat beribadah di sela-sela kesibukan dari pagi, kita kesampingkan semua hal itu, kita utamakan melaksanakan panggilan Allah untuk sholat Jumat pada kali ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita kerjakan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat jangan tidur ketika khatib berkhotbah. Dengan syarat, jangan main handphone ketika khatib berkhotbah. Kalau bapak tidur khatib berkhotbah, berarti tidak mendengar khatib berkhotbah. Ingat, tidak ada sholat Jumat kalau tidak ada khatib berkhotbah. Maka untuk itu dihimbau kepada semua yang mengantuk, angkat kepala. Jangan tidur saja. Karena itu namanya perjuangan melawan syaitan. Laknatullah alaih. Karena syaitan itu musuh kita. Ialah yang mewas-waskan dalam hati kita. Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kaffah, secara sempurna. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi orang beriman adalah

musuh yang nyata. Untuk itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita fokus mendengar khatib berkhotbah. Mudah-mudahan jadi iktibar dan pelajaran bagi kita. Ada perubahan-perubahan ketika kita salah selama ini, berubah menjadi ke jalan yang benar. Bagaimana kita sampai akhir hayat menjadi orang yang benar-benar mukmin? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu benar-benar mukmin, bukan berolok-olok atau bermain-main. Kalau dapat istiqamah, amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu dicabut takkan mati, dianjak takkan layuh, sekalipun akan ditebak, biar mati bersimbah darah, daripada berubah keyakinan akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, yang berbahaya itu adalah berpura-pura. Tadi beriman, sudah itu menjadi kafir, berbalik lagi beriman, kembali pula kafir sampai mati. Oh, kalau ada yang seperti itu, Allah katakan lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Bahkan untuk orang yang seperti itu diingatkan oleh Allah kepada Nabi, basyiril munafiqin. Sampaikan wahai Muhammad kabar gembira terhadap orang munafik. Apa kabar gembira untuk mereka? Bi anna lahum azaban alimam. Untuk mereka mendapat azab yang pedih. Kalau kita baca lagi dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan paling bawah dari neraka. Di kerak-kerak neraka tempat mereka nanti, dan sekali-kali tidak akan ada yang akan menolongnya. Untuk itu kaum muslimin, khatib menghimbau kepada seluruh yang hadir, mari kita istiqamah dalam beriman kepada Allah dengan membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasul, mari kita laksanakan dengan baik, tulus dan ikhlas karena Allah. Dan semua yang dilarang, baik itu haram maupun syubhat, mari jauhi sejauh-jauhnya, agar kita diridhai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, mencari orang munafik itu di mana-mana ada, Pak. Di masjid ini ada orang munafik ini. Tentu lihat, Nabi ingatkan mana orang munafik, lihat tanda. Cewang di langit, tando kapaneh. Gabak di hulu, tando kahujan. Untuk melihat orang munafik atau tidak, lihat tandanya. Rasulullah SAW ungkapkan dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalasun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Satu, iza haddasa kazzaba. Apabila berbicara berdusta, berbohong, berbohong dengan anak, berbohong dengan bini, berbohong dengan orang lain, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan, sebagai pedagang juga berbohong, munafik itu. Kita harus jujur. Asdiqu iza hadastum. Berlaku benar kamu bila berbicara, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Katakanlah sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Orang munafik itu suka berbohong, Pak. Suka berdusta. Coba tanya diri kita. Sejak mulai remaja sampai kini, lah barakali kita baduto, Pak. Jo bini, baduto jo anak, baduto jo orang lain. Kadang-kadang banyak pula lah makan sehari-hari baduto itu. Mulai hari ini robah lagi, Pak. Bagaimanapun Bapak berkoak-koak mengatakan beriman, tapi kalau berbohong, hancur kita baik dunia sampai ke akhirat. Kalau sempat dicap munafik, akan mendapat azab yang pedih dan akan mendapat tempat di kerak-kerak neraka. Yang kedua, wa iza wa ada akhlafa. Bila berjanji mukir, tidak tapek janji.
janji seorang tokoh politik ketika dia kampanye, bermacam-macam janji di masyarakat, ladu dua sebagai anggota dewan, tidak takana masyarakat, itu anggota dewan munafik itu Pak. Tidak jujur, tidak menepati janji, padahal Allah ungkapkan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Ya ayyuhallazina amanu, aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, sempurnakan olehmu janji. Janji itu utang. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kadang-kadang janji sebagai atau berutang kepada seseorang akan dibayar. Sudah diberikan utang, tidak dibayar-bayar lagi. Itu orang munafik juga Pak. Menghindar dia. Para banyak orang ketika berjanji, waktu berjanji manangi-nangi berutang, waktu membayar babangi-bangi dan berang-berang. Ini banyak kasus terjadi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini janganlah ingkar janji Pak. Maka dalam berjanji kalau tidak memungkinkan menepati, tidak usah berjanji. Kadang-kadang ada janji seorang dosen kepada mahasiswa akan bertemu jam 8 pagi di kampus. Lah putih mata mahasiswa menunggu dosen. Dosen yang bersangkutan tidak tiba-tiba. Itu dosen munafik. Tidak tepat janji. Maka janji itu kalau tidak mungkin menepati, jangan kita berjanji. Ditelepon oleh mahasiswa tidak diangkat. Di WA tidak dibalas. Dia manusia juga katanya. Maka untuk itu kita berharap kita semua ini dengan siapapun kalau berjanji, marilah bertekad, bacalah kalimat kalau memungkinkan kita akan menepatinya, insya Allah. Kalau kita sudah baca kalimat insya Allah, bertekad akan melaksanakan, tidak tepat kita tepati, itu bukan munafik. Karena semua kita Allah yang menentukan segala-galanya. Yang ketiga, wa iza tumina khana, bila diberi amanah khianat, diberi kepercayaan sebagai pengurus tidak pernah nyurus Pak. Nama dalam SK tidak tanggung banyaknya, tapi kalau diundang rapek tidak pernah datang, kalau tidak diundang nyo berang-berang. Itu pengurus munafik itu. Tidak menepati janji, ia berkhianat dengan apa yang diberikan kepadanya. Maka itu siapapun yang di pengurus dimanapun Pak, bermacam organisasi yang kita lakukan, kalau tidak memungkin kita untuk menepati melaksanakannya, tidak usah, lebih baik mundurkan diri. Biar orang lain yang akan melaksanakannya, baru namanya orang mukmin. Tapi kalau khianat itu manusia munafik. Kaum muslimin, kemudian kerja perbuatan orang munafik itu ada pula lima. Terungkap dalam surat An-Nisa ayat 142 dan ayat 143. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak memperolok-olokkan Allah, berpura-pura beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Surah Al-Baqarah ayat 12. Bila mereka berjumpa dengan orang mukmin, ia berkata, kami beriman. Tapi bila kembali kepada kolekanya, kepada teman sejawatnya, mereka berkata, kami bersamamu. Kami hanya sekadar mengambil muka. Kami sekadar mengambil simpati saja orang. Itu berbahaya juga Pak. Maka Allah akan balas olok-olokkan mereka. Orang munafik lain di mulut, lain di hati, papek di luar, rencong di dalam, bantuk bareh sepuluh di tanah badarai, bantuk kawan kiranya lawan, menohok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Maka kita berhati-hati, kalau beriman, tetap beriman sampai mati, jangan berubah-ubah. Yang kedua, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kata Allah, bila mereka mendirikan sholat, mereka dirikan dalam keadaan malas, maleh sholat. Kini mengaku Islam banyak pi sholat ke pemaleh Pak. Cobalah lihat di mana-mana. Ndak berapa orang yang mau sholat, banyak yang tidak. Ini di hari Jumat nak ramai Pak. Coba lihat subuh, banyak yang tidur saja. Lihat waktu-waktu lain banyak yang bolong sholatnya. Itu namanya orang munafik. Padahal sholat itu bagaimanapun situasi dan kondisi kita,
Walaupun sakit, wajib dilaksanakan. Ndak talok tagak duduk, ndak talok duduk berbaring, ndak talok berbaring mati saja lagi. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, atau waktu berbaring. Untuk itu kaum muslimin, khatib menghimbau kepada kita, bagaimanapun sibuknya kita, jauhnya perjalanan kita, asyik berolahraga, yang sholat jangan tinggalkan. Sekali meninggalkan sholat, seumur hidup tidak bisa dibayar, karena tidak dikenal dengan istilah mengqadha sholat. Orang munafik berani saja untuk meninggalkan sholat tersebut. Yang ketiga, yura'unan nas, orang munafik kalaupun sholat ria karena manusia. Seorang oknum pegawai kalau ada atasannya rajin sholat, ndak ada atasannya ndak sholat-sholat, itu manusia pegawai munafik nama Pak. Karena nyo pamer, karena memperlihatkan kepada atasan bahwa dia orang alim, padahal enggak, itu namanya ria. Ada mertua melihat sholatnya bagus, ndak ada mertua dia ndak sholat, manusia munafik itu. Ria karena manusia. Yang keempat, wala yazkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu mereka tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kita lihat nanti Pak, sebanyak ini kita mana yang munafik kita ini? Habis sholat tidak berzikir, tidak berdoa, berarti munafik itu. Kita disuruh berzikir dulu Pak. Tuntunan sesudah sholat, zikir kepada Allah dulu, baru kita berdoa. Kalau bisa iringi dengan sholat sunat rawatib, mau pulang silakan. Ini salam kanan, salam kiri, tagak lari keluar sekali. Itu manusia munafik. Lihat, kalau anak-anak wajarlah. Kulah gaya-gaya, laba kumis, laba janggui, acu itu jo. Lah mulai bahun tanah, tapi sholat tak juga mau berzikir kepada Allah. Pada ayat Allah ingatkan kita. Dalam surat Al-Ahzab, ayat 41, ayat 42. Ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbih kamu kepadanya baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Yang kelima, orang munafik itu muzabzabina baina zalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka berada dalam keragu-raguan antara beriman dengan tidak beriman. Dikatakan beriman, tidak pernah beribadah. Dikatakan kafir, marah-marah dia. Itu manusia munafik, Pak. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, mari kita menjadi orang yang benar-benar mukmin sampai akhir hayat kita. Pertahankan keimanan kita. Walaupun godaan, tantangan banyak, terutama godaan harta, godaan wanita, godaan tahta, jangan sampai tergiur, jangan sampai tergoda. Kalau soal harta, silakan cari harta halalan toibah, halal lagi baik. Jangan cari harta H3S, halal, haram, hantam saja. Yang perlu pitmas piti masuk. Ingat, soal harta, dua pertanyaan nanti akan diajukan kepada kita. Satu, min aina iktasabahu, dari mana sumbernya, dari mana dapatnya. Gaji kecil pi penghasilan besar, ada yang penghasilan besar, kau uang dari mana itu? Apakah uang korupsi, apakah uang haram? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, wafi ma anfaqahu, kemana saja dipergunakan harta tersebut. Apakah hak-hak orang miskin ada kita keluarkan dari harta kita? Apakah kita ada syukur nikmat melalui zakat, infak, dan sedekah? Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang benar-benar mukmin, jangan menjadi orang-orang munafik. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

اهدنا الصراط المستقيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Gimana nih teman Pro 2 di hari Jumat siangnya? Lagi panas-panas banget nih kota Padang ya, teman Pro 2. Seharusnya kita gimana nih kalau lagi panas ini, cari yang adem-adem. Makanya dengerin kita doang di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway, teman Pro 2, dari Kamal di sini yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Kita bakal seseruan bareng. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. After this kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Stay enjoy. Terus bareng sama kita di sini ya teman Pro 2. Kita move dulu ke lagu yang satu ini, kita ke potret salah.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Keterangan tertulisnya di Jakarta menyampaikan teman Produa bahwa selama ini YESPA berfokus pada pengembangan dan pembinaan ekosistem e-sport nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas, pelaku industri, pemerintah, hingga sektor ekonomi kreatif. Nah, menurut Ibnu, penguatan organisasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting nih dalam menciptakan ekosistem e-sport yang profesional, sehat, dan berkelanjutan. Nah, melalui Munas 2026 ini, YESPA juga menegaskan komitmennya untuk mengembangkan kompetisi e-sport nasional yang lebih terstruktur, mendorong standarisasi organisasi dan atlet e-sport, juga memperkuat edukasi dan pembinaan talenta muda, serta mendukung terciptanya ekosistem e-sport yang profesional.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pemerintahan Donald Trump mengusulkan tarif baru yang luas terhadap 60 mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya terbaru untuk menerapkan kembali tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong kenaikan harga baru bagi barang konsumsi impor di berbagai negara. Kondisi ini juga berpotensi memperburuk inflasi global yang masih tinggi akibat perang Iran. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat mengusulkan tarif minimal 10% terhadap seluruh negara yang terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar 54 negara akan dikenai tarif 12,5%, sementara 6 lainnya dikenakan tarif 10%.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di babak perempat final Indonesia Open 2026 setelah mengakui ketangguhan Chen Yufei. Dua game langsung 13-21 dan 22-22 pada pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta hari ini, teman Pro 2. Nah, dari putri sendiri mengaku bahwa Chen Yufei itu memang punya permainan yang solid dan bisa terus tetap fokus serta tenang ketika memasuki momen-momen krusial. Tapi nih teman Pro 2, dengan kekalahan ini juga maka memperpanjang catatan negatif putri kala bersua peraih medali emas Olimpiade 2020 tersebut. Dalam 3 pertemuan sebelumnya putri masih belum bisa menumbangkan dominasi Chen Yufei, teman Pro 2, setelah tersingkir dari turnamen BWF Super 1000. Putri juga selanjutnya akan mencoba fokus untuk meningkatkan kondisi fisik, gitu loh teman Pro 2. Jadi mungkin belum rezekinya putri juga nih teman Pro 2 ya, tapi masih ada turnamen-turnamen berikutnya, masih bisa diusahakan gitu ya. Nah, semoga di turnamen berikutnya itu sudah menjadi rezekinya Putri Kusuma Wardani nih untuk mengharumkan nama Indonesia.

0: ketika sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, udah jam 2 siang. So, sudah saatnya nih kita update dulu informasi dari dunia showbiz. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti bakal kita update ya. Pastiin untuk stay tune dulu teman Pro 2 bareng sama kita di siang hari ini. Dan kayaknya kita harus move dulu nih teman Pro 2 ke lagu yang satu ini. Kita ke Muse, Be With You. Enjoy.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Penyanyi penulis lagu asal South London, Kay Newman, resmi merilis EP keduanya, C9 Part 2. Jadi ini adalah sebuah kelanjutan yang sangat dinantikan juga dari project debut terobosannya, C9 Part 1, teman Produ, di mana sesuai kode pos Southeast London yang membentuk masa kecilnya. Dan album ini terdiri dari 8 lagu yang mengeksplorasi trauma yang diwariskan, identitas, hubungan, tentang harga diri juga, dan tingkat kejujuran yang saat ini menjadi ciri khasnya Sky banget nih, teman Produ. Nah, bersama dengan perilisan album ini, Sky juga menghadirkan single Focus Man of the House sebagai visualizernya, yang merupakan salah satu lagu paling emosional dan tajam yang pernah ia rilis. Jadi lagu ini mengangkat tema tentang tanggung jawab, maskulinitas, dan juga ketahanan emosional.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Well, teman Pro 2, lagu ini ditulis dan diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dengan musisi Bleachers turut bermain juga dalam rekaman ini, teman Pro 2. Nah, perilisan ini menjadi momen yang sangat personal bagi Taylor Swift yang mengaku sudah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. Anyway, teman Pro 2, lagu ini terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dalam Toy Story yang akhirnya bersatu lagi dengan pemiliknya. Taylor juga mengungkapkan nih, teman Pro 2, bahwa dia ini langsung jatuh cinta banget sama Toy Story 5 karena berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutarannya nih, teman Pro 2. Dan sutradara film Andrew Stanton itu juga mengungkapkan kekagumannya yang mendalam atas keterlibatan Taylor Swift dalam proyek ini. Jadi menurutnya nih, teman Pro 2, koneksi Taylor Swift gitu ya dengan karakter Jesse dan pemahamannya yang langsung gitu ya terhadap apa yang dialami karakter tersebut terasa sangat nyata dan tidak bisa dipungkiri gitu. Wow, keren banget sih Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.

0: rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put, kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ngeri juga ya Put ya. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. FIFA resmi mengumumkan line up lengkap untuk official FIFA World Cup 2026 album. Nah, ini adalah project musik multi-track ya, yang paling ekstensif yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah, teman Pro 2. Nah, album ini juga menampilkan 18 lagu dengan deretan artis global yang juga mencerminkan keberagaman, energi, dan juga skala turnamen terbesar dalam sejarah olahraga yang bakal berlangsung di Kanada, Meksiko, dan juga di Amerika Serikat. Nah, project ini, teman Pro 2, bakal hadir ya di tanggal 5 Juni ini di seluruh platform streaming, dan ini menandai babak baru dalam sejarah FIFA Sound sebagai entitas musik resmi Federasi Sepak Bola Dunia. Jadi sebelum pengumuman line up penuh ini, FIFA itu udah lebih dahulu merilis sejumlah single kayak Lighter oleh Jelly Roll dan Karen Leon, ada Poor Ella oleh Los Angeles Azules dan juga Belinda, terus ada Echo oleh Daddy Yankee dan Chancy, ada Illuminate dari JC Reyes and Eliana, terus ada Goals oleh Lisa, Anita dan juga Rema, serta Game Time dari Future dan juga Tyla. Nah, keenam lagu ini telah membangun momentum besar menjelang turnamen teman Pro 2, dan saat ini dilengkapi dengan 12 lagu tambahan yang masing-masing menghadirkan kolaborasi lintas benua dengan genre lagu yang belum pernah terjadi sebelumnya nih. Nah, menariknya teman Pro 2, di album ini ada sedikit kejutan, yaitu masuknya lagu Champions dari I Show Speed yang sebelumnya viral di media sosial. Nah, lagu ini sebelumnya dirilis sebagai salah satu lagu tidak resmi untuk Piala Dunia, tapi berkat sukses viral gitu ya, yang ditonton lebih dari 3 juta penayangan dalam 24 jam, akhirnya FIFA memutuskan memasukkan lagu ini sebagai lagu resmi nih teman Pro 2. Nah, jadi kehadiran berbagai nama dari dunia hip hop, Latin, Afrobeats gitu ya, hingga musik elektronik juga menunjukkan upaya FIFA untuk menjangkau audiens global yang semakin beragam. Nah, jadi teman Pro 2, ada 18 track ya yang masuk di dalam official FIFA World Cup 2026 album ini, dan yang paling ini banget nih teman Pro 2, salah satunya yang paling banyak dinikmati juga, dan katanya ini yang paling oke banget, tapi nggak tahu ya, itu tergantung selera masing-masing. Ada Shakira dan juga Burna Boy with Die Die. Oke, teman Pro 2, ternyata sebanyak itu lagunya untuk FIFA World Cup 2026 kali ini ya. Dan mungkin kamu juga udah dengerin lagunya teman Pro 2. Tapi kalau kamu penasaran nih, gimana ya 18 lagu yang masuk di album soundtrack FIFA 2026, ya udah langsung didengerin aja nih teman Pro 2.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama ASEAN Foundation memproyeksikan perluasan program ASEAN AI Ready di Indonesia. Proyeksi tersebut diinisiasi dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor Komdigi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kesepakatan ini sesuai dengan komitmen Komdigi, khususnya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi dan memahami serta memimpin pengembangannya. Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, PT Sri Sangnam, mengatakan MOU ini merupakan bentuk komitmen bersama Indonesia dan ASEAN Foundation. Komitmen tersebut juga untuk membangun masa depan AI yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Film drama remaja Nobody Loves Kai resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia. Film ini terinspirasi dari perjalanan jungler Onyx Esports, Kairi, yang mengejar mimpinya menjadi pemain profesional. Film tersebut diproduksi oleh Onyx, Volago Pictures, Migunani Cinema Cult, dan juga Gun Films. Produksinya juga melibatkan Visinema Pictures sebagai mitra kolaborasi. Disutradarai oleh Bernardus Raka, Nobody Loves Kai mengangkat kisah perjuangan seorang remaja bernama Kai. Tokoh yang diperankan oleh Bima Azriel yang berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi atlet e-sport profesional. Perjalanannya tidak berjalan dengan mudah karena harus menghadapi berbagai tantangan. Ia juga harus berhadapan dengan keraguan dan kurangnya dukungan dari orang-orang terdekatnya. Bernardus Raka mengatakan karakter Kai mewakili banyak anak muda yang kerap dianggap memiliki mimpi yang tidak realistis. Menurutnya, film ini ingin menunjukkan bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan dengan kerja keras dan dedikasi. Informasi terakhir teman Pro 2, drama terbaru JTBC Department Job membagikan momen pembacaan naskah perdana menjelang penayangan perdananya pada Juli mendatang. Serial ini mengisahkan mantan gangster yang berupaya mengungkap korupsi penghuni demi menemukan dana tersembunyi di lingkungan apartemen. Tokoh utama Park Hae Kang diceritakan sebagai bekas pimpinan geng dengan catatan penagihan sempurna yang sangat dikenal luas. Karakter tersebut juga diperankan oleh Ji Sung yang menampilkan wibawa kuat sekaligus sisi hangat saat berinteraksi bersama para warga apartemen. Ji Sung menyatakan akan berusaha maksimal mengembangkan karakter Park Hae Kang sebagai proses produksi drama tersebut dengan baik. Ia juga menggambarkan tokohnya sebagai pribadi yang tegas terhadap ketidakadilan namun perlahan menjadi lebih terbuka bersama penghuni apartemen lainnya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

88 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya teman Pro 2. Yes, sudah jam 3 sore aja dan masih sepanas ini ya Kota Padang teman Pro 2. Aduh. Mau mengeluh tapi gimana? Emang kondisi cuaca kita yang seperti itu gitu ya. Ya udah, yang bisanya kita mah nikmatin aja gitu. Oke deh teman Pro 2, di sore hari ini masih ada Rini Kamal di sini yang nemenin kamu. Jadi pastinya kita masih bakal seseruan bareng. Jadi kamu bisa dengerin kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita harus bikin sore hari ini jadi lebih chills dulu. Kita ke lagu yang satu ini kali ya teman Pro 2. Kita ke Biba Dubi with Take a Bite. Enjoy and stay with us.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Setelah sebelumnya merilis 3 single, Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan Kabarku, penulis sekaligus penyanyi Dewi Lestari atau yang biasa kita kenal sebagai Di Lestari akhirnya meluncurkan album utuh berisi 8 lagu termutakhir gitu ya. Teroke nih teman Produ yang bertajuk Jatuh, Jangan Jatuh Cinta. Jadi album ini juga melibatkan Afgan di lagu Cuman Satu Nama, lagu yang ditulis oleh Di Lestari dan almarhum suaminya Reza Gunawan gitu ya. Selain itu juga ada lagu Hujan Bulan Juni yang juga hadir dalam album penuhnya ini, yang mana ini adalah kolaborasi tertunda antara Di Lestari dengan juga almarhum Sapardi Djoko Damono. Nah, lagu yang tadinya dibuat untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni tahun 2017 ini akhirnya menjadi karya rekaman dan mengisi album Di Lestari juga, teman Produ. Jangan Jatuh Cinta menjadi tajuk album yang menggambarkan perjalanan hati mengarungi berbagai pengalaman cinta gitu ya. Dan penyusunan lagu di album ini juga disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan warna-warni dan naik turunnya perjalanan hati gitu, teman Produ. Album ini dibuka oleh single pertama Jangan Jatuh Cinta yang diaransemen secara apik sekaligus menyentuh oleh Randy Pendugo yang hadir sebagai peringatan gitu ya, tetap perjalanan di depan sana gitu. Dan juga vokalnya diisi oleh Teddy Aditya yang kasih warna yang lumayan menyentuh gitu ya, tahun Produ. Terus dilanjutkan dengan Patah Hati, hasil garapan dari Gala Yudatama dan juga Panji Akbari, dengan sound modern yang dinamis nih teman Produ. Jadi ada 8 lagu di album ini, teman Produ. Nah, kalau kamu penasaran, langsung aja didengerin nih albumnya Di Lestari, Jangan Jatuh Cinta.

tutup screen, gue capek scrolling. Seruput kafein, dia panglima poli. Meditasi kayak Shaolin, diri life gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja selalu.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Call. Gaya Sore penuh obrolan.
1: Kolaborasi Sigma Radio, UKKPK dan RRI Pro 2.

0: 90,8 FM di RRI Pro 2 Padang. Hai, selamat sore. Selamat datang di Sore Ceria. Tentunya
1: Gaspol.
0: Gaya sore penuh obrolan. Nah, saatnya sore kamu ini jadi lebih seru nih bareng kita berdua tentunya.
1: Benar banget. Nah, buat kamu nih yang lagi jalan pulang, santai di kos, atau yang lagi rebahan, pas banget nih dengerin kita berdua ya.
0: Nah, jangan lupa untuk kamu juga bisa ikut nimbrung obrolan kita nih lewat WA atau DM Instagram kita ya.
1: Betul, kalau lewat WhatsApp bisa menghubungi nomor 0811-6655-908. Nah, kalau untuk nomor telepon itu di 1075112 7482. Nah, untuk RRI at IG-nya itu bisa ke RRI Pro 2 Padang.
0: Nah, sore ceria kita hari ini ya tentunya di program yang dibuat khusus nih untuk anak muda dengan obrolan yang santai dan juga dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari.
1: Bener banget. Nah, jadi sebenarnya sore ceria ini adalah program khusus yang dibikin oleh anak muda dan tentunya juga untuk anak muda juga.
0: Wow, nah yang bakal nemenin sore kamu pada hari ini yaitu ada aku Syah
1: dan aku Laya. Dan kita bakal nemenin teman-teman Pro 2 nih di obrolan yang seru dan juga santai. Jadi anggap aja ya kita lagi ngobrol bareng teman ya Syah ya.
0: Kayak udah bestie banget
1: bestie
0: gitu ya.
1: Bestie banget. Nah Syah, aku mau nanya, pernah gak sih kamu ngerasa kayak waktu kamu buka sosial media terus tiba-tiba kamu ngerasa hidup kamu tuh atau hidup orang lain tuh lebih seru daripada hidup kamu?
0: Aduh, aku kayaknya sering banget ya lah ya.
1: Sering banget?
0: Iya, apalagi di sosial media tuh sekarang berseliweran banget nih. Banyak banget konten-konten kehidupan orang-orang sehari-hari gitu.
1: Bener banget, dari yang jalan-jalan, nonton konser, terus juga ada dapat pekerjaan baru nih. Itu tuh kayak kita ketinggalan banyak hal. Nah, kamu tahu gak itu istilahnya apa?
0: Aduh, kayaknya aku masih belum tahu ya lah ya.
1: Belum tahu.
0: Aku tuh cuma tahu beberapa kalimat doang yang tahu, yaitu aku dan kamu.
1: Bukan. Nah, jadi perasaan yang ketika kita tuh pengen jadi orang lain itu atau kita pengen ngikutin apa yang dilakuin orang lain itu adalah dengan istilah FOMO atau fear of missing out.
0: Oh, ternyata FOMO ya. Aku betul. Sering banget nih dengar, apalagi di kalangan Gen Z sekarang tuh banyak banget nih istilah-istilah yang baru-baru kita dengar ya, apalagi FOMO nih.
1: Bener, karena itu tuh udah sifat alamiah manusia, Syah. Nah, contohnya nih ya, teman kita tuh pergi ke luar negeri nih, pergi jalan-jalan, kita langsung pengen kayak ih pengen juga, terus kayak tiba-tiba kita udah CO tiket gitu. CO tiket
0: banget nih,
1: tiket ya.
0: CEO banget ya, langsung pesan tiket di saat itu juga. Nah, tapi ternyata ada juga nih yang namanya JOMO loh lah ya.
1: Apa tuh JOMO?
0: Joy of missing out.
1: Apa tuh maksudnya?
0: Nah, itu tuh kayak kita menikmati hidup kita tanpa harus mengikuti semua tren atau kegiatan yang udah ada gitu.
1: Oke, berarti kesimpulannya tuh FOMO itu ngikut-ngikutin orang ya. Ngikutin tren. Kalau misalnya JOMO, mereka lebih ke gak peduli atau gak ngikutin alur dunia
0: kayak
1: yang begitu sibuk
0: lo,
1: ini
0: lo,
1: ya.
0: Lo, gue gitu.
1: Oke, I know. Nah, pas banget ya yang kita bahas saat ini tuh tentang
0: FOMO vs JOMO.
1: Oke, FOMO versus JOMO, takut ketinggalan atau menikmati hidup.
0: Waduh, kayaknya sore ceria kita kali ini seceria itu ya, karena kita bakal membahas FOMO dan juga JOMO. Dan tentunya kita bakal kupas tuntas nih, tapi tetap santai dan juga relate buat kita semua.
1: Betul banget. Nah, untuk itu buat nemenin RRI Pro 2 nih, teman-teman Pro 2, kita bakal dengerin satu lagu. Itu Terlukis Indah dari Rizky Febian feat. Ziva Magnolia. Selamat mendengarkan.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
4: Halo.
5: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman, teman-teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id, KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. ASEAN Young Firm Leaders Training Program in Japan 2026 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Exchange Council. Program ini berlangsung bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City Youth Action Center, Tokyo, pada 27 April 2026. Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara peserta ASEAN. Sebanyak 50 petani muda mengikuti program tersebut selama hampir 1 tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti pelatihan lapangan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Popcorn Brain, istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo-halo teman-teman RRI Pro 2. Nah, kembali lagi nih bersama kita berdua masih di Sore Ceria, tentunya di
1: Gaspol,
0: gaya sore penuh obrolan.
1: Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman Pro 2 yang lagi santai-santai, yang lagi rebah-rebahan di kos, di rumah. Aku mau nanya nih sama kamu juga, Syah. Menurut kalian, FOMO itu sering dialamin anak muda gak sih?
0: Waduh, kayaknya ini emang pembahasan kita tuh selalu berkaitan dengan anak muda banget.
1: Betul.
0: Ya. Aku sering banget nih denger kata-kata FOMO di kalangan Gen Z.
1: Dan juga ya, FOMO ini kayak emang udah mendarah daging di setiap manusia ya gitu sebenarnya.
0: Kayaknya ini kalau misalnya Nadi aku dibelah nih isinya FOMO semua nih.
1: Jangan dong.
0: Nah, kalau dari aku ya, FOMO ini selain kita sering dengerin, kita juga bisa lihat nih tingkah laku orang-orang yang bisa dibilang FOMO.
1: Apa tuh?
0: Nah, salah satunya itu kayak ngikutin kegiatan orang yang mungkin itu bisa dibilang idola dia gitu.
1: Oke, dia FOMO contohnya ya. Idolnya tuh beli merchandise di toko ini, jadi langsung kayak diserbu gitu ya,
0: langsung ludes semua tuh.
1: Betul. Terus juga FOMO ini sebenarnya ada dua sisi nggak sih, Syah?
0: Ya, benar banget. Sebenarnya FOMO ini ada dua sisi, positif dan juga negatif ya. Nah, pasti teman-teman RRI Pro 2 pernah merasakan juga nih gimana FOMO yang positif, gimana FOMO yang negatif.
1: Benar. Nah, kalau dari aku nih, Syah, kalau FOMO yang positif itu banyak. Nah, salah satunya tuh lari.
0: Waduh, lari.
1: Atau
0: apa tuh?
1: Yang biasa kita sebut tuh pelari culture. Nah, biasanya orang-orang itu tuh kayak FOMO buat make Strava, buat ngasih makan Instagram mereka. Terus kayak, gue udah lari nih dari sini ke sana gitu.
0: Gue udah berotot ini nih kaki gue nih gitu.
1: Udah keluar ya urat-uratnya. Nah, jadi orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya kayak FOMO buat ikut lari. Dia gak mau kalah. Ih, dia udah 8 km, pace-nya pace 3 gitu.
0: Waduh.
1: Pace 3, 1 kilo udah per 3 ya. Menit ya.
0: Itu udah kayak pelari atlet banget nih.
1: Atlet juga kayaknya gak bisa gak se-pace 3 juga sih. Mungkin ada ya. Terus juga itu tuh baiklah gitu, meskipun mereka gak nyampe pace 3, pace 4 kata orang itu, setidaknya mereka tuh udah mencoba buat olahraga gitu.
0: Dan berarti mereka udah menjalankan hidup sehat ya.
1: Bener, nah tuh kayak kita tuh gak perlu ngejudge kalau orang FOMO kalau posisinya positif.
0: Ya, karena kalau misalnya sisi positif nih, mungkin dari dia FOMO ikutan lari, dia tiba-tiba hobi lari juga.
1: Bener.
0: Nih
1: Bener. Nah, tapi kalau negatifnya adalah kalau dari pelari culture ini, nanti kalau dia ikut perkumpulan biasanya tuh kayak mereka itu kayak gimana ya, mereka tuh bakal beli-beli barang-barang atribut mereka gitu ya.
0: Biasanya nih kayak sepatu-sepatu branded.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Bener, sepatu running mereka tuh kayak harganya tuh agak mehong gitu ya.
0: Mehong ya, di kantong-kantong kita nih agak sayu-sayu gimana gitu.
1: Pricey gitu, tapi gak apa-apa, yang penting mereka sehat. Nah, kalau sisi negatif ada lagi nih, Syah.
0: Apa tuh?
1: Kalau negatif itu biasanya kayak ngikut-ngikut beli barang-barang yang kayak tadi. Tapi ini biasanya cewek-cewek nih.
0: Nah, biasanya cewek-cewek nih, apalagi yang lagi dengerin kita nih biasanya langsung beli-beli barang-barang yang branded, apalagi kalau idolanya udah make nih.
1: Betul. Contohnya tuh ya, kayak mereka tuh beli tas nih, tasnya tuh kayak sampai jutaan contohnya. Tapi kalau misalnya banyak duit gak apa-apa sih ya, cuman kayak kalau misalnya kita ngerasa duit lagi akhir bulan, terus kayak, ih, duit ini bagus, tas ini bagus deh, tas ini bagus deh kayaknya. Atau enggak, ih, bajunya bagus, lucu-lucu tuh biasanya sering beli di sama cewek. Nah, mereka bakal FOMO buat beli.
0: Ya, apalagi kalau cewek-cewek ini tergiur banget nih sama barang-barang lucu yang kadang gak bisa kita gunain.
1: Itu FOMO jelek itu sebenarnya.
0: Iya, sebenernya FOMO jelek ya. Tapi kalau kita yang cewek-cewek ini gak bisa banget nih, mata kita tuh langsung tertuju ke satu barang itu.
1: Bener, aku juga sebenarnya kayak gitu ya. Tapi ya itu mengungkapkan isi hati sih sebenarnya. Nah, juga kayak ada tuh istilah lainnya.
0: Apa tuh? Istilah lain
1: ngikut-ngikut
0: dari
1: ngikut-ngikut gitu. Ini. Terus kayak ada tuh kata-kata kayak when ya, ngelihat teman-teman beli ini ya. When ya.
0: Nah, aku juga lihat ya, selain barang-barang, apalagi sekarang itu ciwi-ciwi ini lagi zamannya banget nih untuk skincare-skincarean.
1: Bener. Nanti tuh mukanya nih kayak aku nih sekarang karena FOMO pakai skincare nih, kayak semua-semua aku coba itu jadi rusak gitu, skin barrier-nya kena gitu.
0: Nah, itu bisa dibilang positif, bisa dibilang juga negatif nih.
1: Kalau cocok,
0: kalau cocok positif.
1: Kalau enggak cocok jadi negatif. Nah, juga terus ada lagi Nisha, banyak ya contoh-contoh FOMO ini.
0: Banyak banget ya, apalagi di kehidupan kita sehari-hari kayak gini.
1: Yang paling sering tuh kayak kita tuh kan sering banget nih lihat di media sosial biasanya ya. Nah, biasanya yang diupload itu cuman kayak 25% dari kehidupan seseorang sebenarnya.
0: Sebenarnya benar-benar segelintir banget ya yang ada di kehidupan kita. Kita spill nih untuk kasih asupan ke media sosial.
1: Contohnya
0: kita,
1: kayak aku di Instagram, aku ngupload personal branding gue tuh kayak rajin ini, mantap okay gitu, ya. Aslinya gue tuh kayak pemalas banget.
0: Padahal di Instagram ini udah kelihatan kayak calon mantu mamamu banget ya.
1: Aslinya kayak, aduh, lo gak cocok jadi mantu gue gitu. Sebenarnya kayak gitu ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan-jangan.
0: Nah, aku juga sih sebenarnya kalau di brandingan IG kita tuh kita harus melihat diri kita yang sisinya paling rajin deh pokoknya.
1: Betul.
0: Paling bagus juga.
1: Tapi karena sering melihat di media sosial atau sosial media, itu bisa bikin kita sering ngebandingin diri sama orang lain. Itu dampak dari FOMO.
0: Apalagi ya, diri kita tuh biasanya lihat orang lain itu ngerasa insecure banget gitu.
1: Insecurity. Nah, itu tuh bakal buat kita kayak, ih, aku pengen beli ini lah, aku pengen beli ini, aku harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah, contoh nih, di akhir bulan duit kita lagi kosong, kita harus pengen beli itu, ujung-ujungnya kita jadi minjem gitu.
0: Dan ujung-ujungnya masih banyak pinjaman, pinjol aja.
1: No. Nah, jadi selain FOMO nih ya, ada satu konsep yang menarik lagi.
0: Aduh, biasanya nih udah kita spill ya tadi sedikit ya. Nah, tapi menurut aku selain FOMO tadi ada istilahnya JOMO.
1: Nah, benar. Sebenarnya tahu nggak kepanjangan JOMO itu apa?
0: Aduh, apa tuh dari kepanjangan JOMO?
1: Nah, JOMO itu adalah Joy of Missing Out. Nah, yang dimana kita, kalau FOMO tadi kita tuh pengen ngikut-ngikut ya, ini ngikut-ngikut itu. Kalau JOMO, kita tuh kayak gak mau ngikut-ngikut orang gitu loh. Kayak kita tuh menikmati hidup tanpa apa ya, apa adanya gitu.
0: Pokoknya apa yang dilakuin sama orang, ya udah kita tuh harus happy sama diri kita sendiri.
1: Bener,
0: aja
1: kayak
0: gitu ya.
1: Lurus-lurus gitu. Enggak kayak
0: tiba-tiba belok ke sini, belok ke sini, nangkring dulu nih.
1: Betul banget. Nah, jadi karena adanya JOMO ini sangat penting buat kita, buat menghemat duit di akhir bulan.
0: Menghemat duit, menjaga diri kita juga ya.
1: Mental health juga gitu ya.
0: Banyak banget ternyata manfaatnya.
1: Nah, jadi kalau kita ngikutin JOMO ini, jadi kita gak harus datang ke semua acara dengan outfit-outfit terbaru. Terus kita gak harus ngikut semua tren TikTok, tren ganti iPhone gitu ya. Dan juga gak harus selalu online di Instagram.
0: Apalagi buat akun yang fast respon banget di DM Instagram, aku langsung balas, di WA aku langsung balas gitu ya. Jadi gak bisa banget nih untuk kita harus belajar banget nih untuk JOMO.
1: Benar. Nah, karena sebenarnya Syah, kebahagiaan itu bukan soal ngikutin semua hal loh, tapi tentang kita nikmatinnya tuh
0: gimana ya, memang, gitu.
1: Iya, sesuai kebutuhan dan apa adanya aja gitu.
0: Kayak apa yang kita butuhin tuh kadang gak khas selalu sama gitu sama orang lain.
1: Bener, karena kebutuhan kita, sandang papan pangan kita tuh berbeda gitu. Terus juga kita tuh yang paling penting tuh jangan sampai kehilangan kebahagiaan cuman karena terlalu fokus ngelihat kehidupan orang lain.
0: Waduh, jangan banget ya teman-teman. Nah, karena kita udah membahas ya kebahagiaan itu bukan soal mengikuti semua hal, kali ini kita mau merenunginya dulu nih dengan satu nuansa lagu, yaitu Batas Senja. Kita usahakan lagi. Selamat menikmati.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Astagfirullah.
4: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro2, gimana nih kabarnya? Udah mendengarkan lagu-lagu hits terbaru gitu dari RRI Pro2 dengan tema gospel ini ya, Syah ya?
1: Gaya penuh obrolan ini ya. Pastinya mereka langsung kayak, aduh asik banget nih lagunya. Aku gak bisa tahan lagi nih, badan aku mau joget gitu.
0: Jangan joget juga gak sih? Tapi gak apa-apa joget sambil dengerin kita berdua ya, Syah ya. Nah, teman-teman Pro2, kita udah masuk nih ke momen yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman Pro2.
1: Aduh, kayaknya ini aku juga nunggu-nunggu banget nih, karena teman-teman Pro2 bakalan mendengarkan suara dari bidadari-bidadari yang ada.
0: Sebenarnya udah didengerin dari tadi, tapi kalau untuk saat ini sesinya itu khusus untuk mengobrol ria dengan kami berdua. Jadi, teman-teman Pro2 boleh untuk nge-WhatsApp kami di 0811 66 55 908, atau boleh juga nih buat telepon kami dan kering-keringin kami di 0751 27482, atau nggak punya nomor-nomoran bisa lewat Instagram kami itu di RRI_Pro2Padang ya, Syah ya.
1: Nah, karena kita udah banyak banget ya yang bermunculan dari tadi nih, WhatsApp dari seseorang.
0: Betul banget. Nah, sebelum itu kami ada pertanyaan nih buat teman-teman Pro2. Apa tuh, Syah? Sebutin, Syah.
1: Nah, karena kita berdua di sini mau lebih dekat lagi ya bersama teman-teman Pro2, aku mau nanya dulu nih, pernah enggak teman-teman Pro2 ini merasa FOMO karena melihat postingan temannya di media sosial?
0: Benar, dan kapan itu terakhir? Apakah malam tadi atau barusan? Nah, atau nih kalau tadi FOMO, atau justru teman-teman Pro2 termasuk orang yang memilih JOMO melihat postingan teman di media sosial. Nah, boleh banget nih buat ceritain cerita kamu di WhatsApp, telepon, atau juga DM Instagram kami kita. Nah, Syah, udah ada nih yang mulai kontak-kontak kita, udah ada pesan yang masuk nih, Syah.
1: Ini nih yang aku bilang tadi ya, karena ada orang yang udah gak sabar buat mendengarkan jawaban dari kita.
0: Betul. Nah, jadi ini nih ada, halo Kak, aku Pojan, aku dengerin Kakak dari tadi soal FOMO. Menurut Kakak, FOMO itu baik gak sih? Tapi aku suka ngerasa minder juga. Jadi dia nanya FOMO itu baik gak sih, Syah? Tapi dia sering ngerasa minder nih.
1: Nah, sebenarnya dari aku dulu ya, aku mau memberikan sudut pandang aku dahulu nih untuk FOMO ini baik apa enggak. Nah, tadi kita kan udah bahas nih, FOMO ini ada positif dan juga negatifnya. Nah, salah satunya itu bisa membangun personal branding kita dengan kita mengikuti tren-tren itu tadi. Nah, tapi di sini permasalahannya ada Pojan ya. Nah, yang merasakan kalau minder nih karena mungkin masih malu atau mungkin masih gugup untuk tampil di kameranya. Nah, menurut aku Pojan mungkin bisa melakukan JOMO.
0: Itu bukan bisa melakukan, tapi dia udah JOMO kayaknya.
1: Nah, tapi dia udah JOMO. Nah, tapi Pojan juga bisa dengan melakukan tips dari aku nih, salah satunya yaitu melakukan hal positif tadi seperti berlari. Mungkin kita gak harus muncul di kamera ya, tapi kita bisa membranding diri kita sendiri itu dengan prestasi, atau mungkin dengan melakukan hobi-hobi seperti kesehatan tadi.
0: Benar, Syah. Nah, kalau dia tadi Pojan nanya FOMO itu baik gak sih, nah kata Syah tadi itu FOMO ada yang positif dan negatif. Nah, kalau Pojan minder, teman-teman Pro2 minder, nah itu bisa untuk memulai kepercayaan diri terlebih dahulu. Jangan langsung door to door gitu, mulailah dari hal terkecil terlebih dahulu. Contohnya meningkatkan kepercayaan diri. Terus kalau misalnya nih FOMO-nya itu buat ngupload di media sosial, tapi Pojan itu apa namanya minder, Pojan upload aja dulu dari yang kecil-kecil fotonya. Nah, abis itu baru upload semua foto-foto Pojan.
1: Atau mungkin mulai dari pemandangan-pemandangan aja nih.
0: Betul, karena sebenarnya ya, kita tuh gak perlu minder. Orang-orang itu sebenarnya gak terlalu peduli sama kita.
1: Yes, betul banget. Karena kayak kita upload apa, orang juga gak peduli apa yang kita upload gitu.
0: Benar. Nah, Syah, ada satu lagi nih, Syah, pesan masuk lagi nih.
1: Ada dari, oke, aku bakalan bacain ya pesan dari teman-teman Pro2, yaitu rela begadang demi tidak ketinggalan update.
0: Oh, pertanyaannya jadi dari Riva. Halo Kak, aku Riva. Menurut Kakak, oh bukan menurut Kakak Syah, tapi Kakak berdua itu begadang, rela begadang enggak demi tidak ketinggalan update? Oh. Kalau Syah gimana nih? Kalau Syah itu rela enggak begadang buat tidak ketinggalan informasi terbaru?
1: Oh, kalau aku sih biasanya tergantung situasi. Nah, kalau misalnya aku nih lagi sibuk-sibuk banget ya sama kuliah ataupun hal-hal lain lah di luar kegiatan gitu. Nah, aku biasanya itu bahkan gak megang HP kalau udah fokus sama salah satu kegiatan. Nah, tapi kalau misalnya aku lagi moodnya itu kayak lagi berantakan banget, tuh biasanya aku bisa nge-scroll sampai kayak, oh ternyata banyak banget nih info-info yang udah aku tinggalin. Nah itu nanti aku telusuri nih.
0: Baru kamu update seharian semalaman.
1: Iya, baru update seharian.
0: Wow, gitu. Nah kalau aku Syah, kalau aku tuh tipikal orang yang aku sekarang gak main aplikasi, satu aplikasi yang berwarna hitam terus ada logo di tengah-tengahnya warna putih. Nah aku sekarang gak main aplikasi itu, buat scroll-scroll. Nah aku termasuk orang yang gak bisa ketinggalan update terbaru gitu.
1: Aduh, jadi kamu biasanya updatean ini dari mana nih kamu tahu?
0: Kalau aku biasanya tuh ada aplikasi yang kayak Silang. Terus juga ada aplikasi yang berwarna merah atau Instagram. Nah, biasanya aku kayak baca-baca berita di sana gitu, atau enggak aku baca sumber-sumber artikel gitu kan. Nah, dari sana aku bisa baca berita-berita terupdate gitu. Habis itu biasanya mereka emang udah langsung muncul. Nah kalau aku begadang itu karena beritanya tuh emang kayak menarik itu loh buat aku scroll-scroll terus.
1: Apalagi di aplikasi Silang itu ya, kita bisa langsung update apa aja info terbaru dari Konoha.
0: Bener banget. Nah Syah, kita dapat satu quotes nih hari ini dari Kak Zulia dari Jakarta. Wow, salam ya buat salam kakak ya, penyiarnya dan The Angels seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Waduh, kakaknya ternyata itu udah masuk ke The Angels ya. Nah, quotes hari ini itu buat teman-teman Pro 2. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Bener banget, kita tuh harus memulai FOMO dikit dulu.
1: Walaupun kita gak tahu ya FOMO ini bisa positif atau negatif.
0: Benar, yang penting kita memulai dulu untuk menjadi luar biasa. Nah itu dimulai dari FOMO. FOMO positif. Nah untuk itu kita dengerin satu requestan lagu dari Kak Zulia, Remuk by Angie Carvalho. Selamat mendengarkan.

Dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2. Dikutip dari antaranews.com, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai program kemitraan pencegahan pencemaran plastik sungai di Indonesia untuk menekan kebocoran sampah dari aliran sungai ke laut dengan Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi lokasi pertama pelaksanaan. Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin mengatakan Surabaya dipilih sebagai lokasi awal karena telah memiliki berbagai inisiatif pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. Ia menjelaskan program yang juga mendapat dukungan dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut untuk di Surabaya difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu dan akan berlanjut di Sidoarjo, Solo, Bekasi, serta Bali.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
4: Teman terbaik.

0: Halo teman-teman Pro2, kembali lagi bareng kita berdua ya. Tentunya di sore ceria
1: Gaspol,
0: gaya sore penuh obrolan. Nah tadi kan kita udah banyak banget ya membahas tentang FOMO, JOMO. Nah sekarang tuh aku mau membahas FOMO yang positif nih.
1: FOMO yang positif?
0: Nah karena
1: FOMO yang positif tuh contohnya kayak apa sih Syah? Tadi itu kan ada kayak lari gitu, ada lagi gak?
0: Nah sekarang tuh ada FOMO yang positif mengenai masa depan kita.
1: Mengenai masa depan, oke. Bos, boleh dikasih clue gak?
0: Boleh banget, karena hari ini aku bakalan ngasih info penting buat teman-teman Pro2 tentunya yang ingin FOMO kayak kita berdua nih, yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
1: Oke, berarti ke UNP nih?
0: Yes, ke UNP.
1: Aku tahu, itu yang sebelumnya kan kita tuh ada SNBP ya, SNBP, SNBT. Nah sekarang UNP tuh udah buka yang mandiri. Aku tahu. Aku ada dengar, ada baca juga. Nah mereka itu udah buka jalur mandiri jenjang program diploma dan juga sarjana. Itu tahun akademik 2026 sampai 2027.
0: Wow, ternyata banyak banget ya info updatean yang terutama ada di Instagramnya Universitas Negeri Padang.
1: Benar. Nah teman-teman yang mau daftar UNP boleh banget nih buat kepoin Instagram UNP, yaitu Universitas Negeri Padang _ UNP. Nah itu untuk mandiri UNP tentunya ada persyaratan ya Syah ya.
0: Iya.
1: Yang karena mana mereka harus lulusan SMA, MA, SMK, MAK dan sederajat itu khusus tahun 2024, 2025 atau 2026 Syah.
0: Nah, untuk teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin ini masih galau-galau banget ya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekarang nih waktunya teman-teman bisa mendaftarkan diri ke Mandiri UNP.
1: Nah, tentunya nanti bakal ada prosedur metode seleksinya dulu. Itu menggunakan nilai ujian tulis berbasis komputer. Teman-teman bisa nge-upload nilai-nilai UTBK SNBT-nya itu untuk tahun 2026. Nah, juga bisa ngupload nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Terus
0: nah,
1: prestasi
0: selanjutnya itu ada juga tuh khusus untuk program studi pendidikan kedokteran. Itu juga ada kedokteran hewan, kedokteran gigi dan kebidanan. Itu buat teman-teman boleh banget untuk nilai ujian tulis berbasis komputer serta seleksi nasional berdasarkan UTBK SNBT 2026.
1: Benar. Dan juga prosedur pendaftarannya nanti teman-teman Pro2 itu bisa mendaftar pada website UNP, terus mengisi biodata, membayar uang pendaftaran itu sebesar Rp300.000 ke rekening virtual account Bank Nagari. Terus bagi pendaftar nih ya teman-teman Pro2 yang memiliki program studi kayak pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan kepelatihan olahraga sama ilmu keolahragaan, itu membayar uang ujian keterampilan sebesar Rp250.000. Nah, itu bisa dibayar ke rekening virtual account Bank Nagari atau transfer ke ATM bersama mBanking bank lain ke nomor rekening virtual account Bank Nagari yang didapatkan saat pendaftaran.
0: Nah, ini juga ada nih penilaian untuk portofolio bagi yang memilih program studi pendidikan seni rupa, pendidikan seni drama, tari dan musik, pendidikan tari, pendidikan musik dan desain komunikasi visual. Nah selanjutnya itu juga ada nih melakukan pengisian borang pendaftaran untuk data nilai rapor semester 1 hingga 6.
1: Nah itu teman-teman Pro2 setelah mengisi semuanya itu disilahkan memilih maksimal 5 program studi dan wajib memilih 1 program studi diploma. Terus diingat ya, catat ya teman-teman Pro2 untuk jadwal-jadwal. Ini penting banget nih, takut ketinggalan nih teman-teman Pro2. Itu nanti pendaftaran online itu dibuka dari tanggal 10 April hingga 17 Juni 2026. Terus nanti juga akan ada tes keterampilan, pengumuman hasil seleksi, mengisi biodata dan upload dokumen, verifikasi rapor, pengumuman verifikasi rapor, pembayaran UKT, prasirek dan pendaftaran ulang, serta perkuliahan itu dimulai tanggal 26 Agustus.
0: Nah, untuk teman-teman Pro 2 ya, pastinya aku udah gak sabar banget ya menunggu teman-teman Pro 2 untuk masuk juga ke Universitas Negeri
1: Padang. Benar, kita akan ketemu nih nanti di PKKMB, amin gitu ya. Doain aja ya teman-teman Pro 2 nih. Nanti kami akan tampil di depan auditorium itu untuk menggemparkan dengan MC kece kami.
0: MC
1: gitu.
0: Kece kami, selain itu juga udah mendengarkan suara kita di RRI Pro 2.
1: Kalau sekarang teman-teman Pro 2 cuma dengerin suara kami, besok di PKKMB UNP teman-teman bakal ngelihat wajah lucu cantik kami berdua.
0: Siapa sih
1: gitu
0: di balik suara ini? Nah, karena kita udah memberikan informasi FOMO yang positif ya, tentunya teman-teman jangan ada yang menyerah. Yang mungkin sebelumnya dapat yang merah-merah terus, nah mungkin kali ini jalannya gitu.
1: Betul, entah ini dengan inilah lolos gitu di Universitas Negeri Padang. Dan ingat ya, buat ngelihat terus informasi di Universitas Negeri Padang _UNP.
0: Karena di sana bakalan ada banyak update dari akun Instagram Universitas Negeri Padang.
1: Betul, so jangan menyerah ya, karena kesempatan tuh masih terbuka loh, masih banyak pendaftaran lainnya.
0: Nah, karena tadi ya lah ya, sekarang kita masuk ke segmen FOMO atau JOMO lagi.
1: Oke, Syah siap gak aku uji?
0: Aduh, aku deg-degan banget nih kalau udah diuji-uji kayak gini.
1: Teman-teman Pro 2 juga harus siap ya untuk aku uji. Teman-teman Pro 2 harus jawab. Kalau misalnya aku nanya satu pertanyaan, teman-teman harus jawab FOMO atau JOMO. Atau itu JOMO harus dengan lantang ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Refresh Instagram setiap 5 menit.
0: FOMO.
1: Iya, kelihatan sih FOMO-nya.
0: Aduh. Terus langsung ditembak banget nih aku nih, kelihatan banget FOMO-nya.
1: Mau milih tidur daripada ikut acara yang sebenarnya enggak terlalu penting.
0: Jomo.
1: Yang benar, bukannya setiap acara Syahya yang paling depan.
0: Aduh, biasanya emang ketua baraknya.
1: Terus kenapa kamu pilih Jomo? Kamu FOMO untuk milih Jomo ya?
0: Aduh, biasanya itu kan kita malu-malu dulu, malu-malu kucing.
1: Oke, lanjut. Takut gak dianggap gaul kalau gak ikut trend viral?
0: FOMO.
1: Kelihatan sih, karena ya sebenarnya kalau Syah ini semua tren itu dilibas sama dia.
0: Apalagi ya, semua tren sekarang itu ada velocity-velocity-nya. Jiwa aku banget itu.
1: Oke. Nah, selanjutnya, menikmati waktu sendiri tanpa merasa tertinggal.
0: Jomo.
1: Bisa jadi karena kamu butuh istirahat maybe. Oke. Yang terakhir, tetap fokus belajar meskipun teman-teman lagi nongkrong.
0: Jomo yang positif banget.
1: Aku ngerasa ini hoax sih, karena aku selalu memperhatikan Syah. Aduh, aku memperhatikan banget nih. Syah itu sebenarnya adalah biang kerok yang membuat hura-hura di setiap tongkrongan. Kalau misalnya orang lagi diem nih, tiba-tiba suara dia tuh yang nyeletuk.
0: Aduh, biasanya aku nih berarti yang bawa gosip-gosip luar.
1: Iya, jadi kalau Syah itu bilang Jomo, sebenarnya dia kebalikan dari itu. Tapi kalau dia bilang FOMO, emang aslinya FOMO-an.
0: Oh, jadi ini serba salah ya teman-teman. Ternyata tanpa kita sadari ya, banyak banget nih kebiasaan yang kita lakuin itu menunjukkan kita itu FOMO ataupun JOMO.
1: Benar, tapi Syah, yang penting itu semuanya tetap seimbang loh. Dan kita tuh gak boleh salah untuk ngikutin tren.
0: Nah, sekarang karena kita udah banyak banget ya membahas mengenai FOMO, JOMO, sampai tebak-tebakan seru-seruan nih bareng teman-teman Pro 2. Nah, apalagi kita membahas yang penting. Pastinya
1: informasi UNP juga ya, tadi udah.
0: Informasi UNP juga
1: Jangan sampai nih kebahagiaan kita tuh bergantung pada apa yang dilakukan orang lain ya Syah ya. Karena hidup ini bukan perlombaan dan setiap orang tuh punya jalan serta waktunya masing-masing. Untuk itu, buat dengerin renungan intelektual muda nih, teman-teman Pro 2. Aduh, maaf ya teman-teman Pro 2, aku agak keceplosan nih karena ngikutin organisasi yang ada di UNP. Jadi ayo gabung ke UNP yuk kita, supaya kita sering langsung keceplosan kayak gini.
0: Iya, tangan kita langsung terbuka lebar.
1: Iya, nah ayo kita dengerin itu menghapus jejakmu dari BCL feat Ariel Noah. Enjoy.

0: Wah, Laya dan teman-teman Pro2 ya, udah gak kerasa kita sampai di penghujung acara di sore ceria tentunya.
1: Nah, benar banget. Hari ini kita udah ngebahas atau ngobrol tentang FOMO, JOMO yang sering dialami anak muda ya, Syah ya.
0: Dan yang paling penting kita belajar kalau setiap orang itu punya prosesnya masing-masing.
1: Jadi, gak perlu ya teman-teman Pro2 ngerasa tertinggal hanya karena jalan hidup tuh kita beda loh dari orang-orang lain.
0: Nah, semoga obrolan kita sore ini bisa menemani dan memberi manfaat buat kamu yang mendengarkan kita di rumah.
1: Dan ingat, enggak semua yang ada di media sosial itu harus kita ikutin.
0: Ya, karena FOMO ataupun JOMO itu sama-sama seimbang ya. Fokus pada diri sendiri dan nikmati setiap proses yang kita lalui.
1: Benar, karena teman-teman Pro2, hidup ini bukan perlombaan ya. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing.
0: Nah, untuk itu teman-teman Pro2, mungkin dari wejangan kita langsung aja di
1: Masukkan ke dalam hati.
0: Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan kita di sore ceria.
1: Benar, akhir kata kami pamit undur diri. Aku Laya
0: dan aku Syah.
1: Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Hanya di RRI Pro2 Padang. Bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita. Seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam. Dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan, lengkap rukun dan syaratnya, maka anak yang akan kita lahirkan nanti bersih menurut syariat agama. Yang seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, kita perlu tahu kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan seorang suami. Seorang suami adalah junjungan dalam Islam. Terus sebagai kepala keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama. Sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama. Dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitunya sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan, tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri salehah. Artinya istri salehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin laki-laki dan perempuan harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib pekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur, wajib menghargai jerih payah seorang istri, memberi nafkah berupa hiburan, dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini, wajib jujur, pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga, mampu memahami antara kedua belah pihak dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. Maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya itu sama dengan menzihar istri, maka istri kita haram bagi kita. Nah, supaya kita selamat, kita membayar kifarat. Apa itu kifarat, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata berturut-turut harus diganti. Dijalankan puasa seminggu, libur 1 hari, maka diulang hitungannya kembali 1. Maka jauhilah, jangan sampai terlontar menziar istri. Nah, seterusnya menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar daripada dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar dari Padang, dimanapun Anda berada, selanjutnya di pukul 18.22 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: الأمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Gak dari siapa nih, gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Semalam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Jumat 5 Juni 2026 jam 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. FIA dan Formula E mengumumkan secara resmi bahwa Jarama akan menjadi lokasi tes pramusim 2026-2027. Sesi uji coba itu dijadwalkan akan berlangsung di sirkuit de Madrid Jarama Race Spanyol pada 16 hingga 20 November 2026. Sirkuit Jarama dipilih menyusul kesuksesan gelar E-Prix Madrid pada tanggal 21 Maret lalu yang merupakan balapan perdana Formula E di kota tersebut. Jarama kembali dipercaya sebagai tempat untuk meluncurkan musim baru secara resmi. Tes pramusim ini sekaligus menjadi momen debut mobil generasi terbaru Formula E yakni Gen 4. Seperti yang dijanjikan, Gen 4 akan digunakan dalam balapan Formula E mulai musim depan. Untuk diketahui, mobil balap Gen 4 menjadi mobil single-seater tercepat yang pernah diproduksi oleh Formula E. Kecepatannya diklaim mampu melebihi 335 km per jam dengan akselerasi yang luar biasa dan efisien. Informasi berikutnya teman berdua, Australia memiliki lini tengah berkualitas untuk Piala Dunia 2026. Kemi Devlin, Aceddin Hurstik, dan Jackson Irvine siap jadi kunci permainan Socceroos. Kemi Devlin dikenal sebagai gelandang pekerja keras dengan semangat tinggi. Pemain asal Sydney itu debut profesional bersama Sydney FC. Karir Devlin melesat bersama Wellington Phoenix selama 2 musim. Di Hearts, ia menjadi favorit supporter dengan lebih dari 130 laga penampilannya. Devlin berharap menjalani debut Piala Dunia 2026 bersama pelatih Tony Popovic. Kerja kerasnya di lini tengah membuat dia sangat berharga saat ini. Aceddin Hurstik menjalani Piala Dunia keduanya bersama Australia. Gelandang kreatif ini diharapkan menjadi pembeda penting bagi Socceroos. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi andalan di Australia di Piala Dunia 2026. Kreativitas dan daya gedornya sangat dibutuhkan tim untuk memenangkan Australia. Informasi terakhir teman Prodoa, Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan Extreme Ounce Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan. Sebanyak 17 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam 12 Asian Water Open Water Swimming Championships 2026, total sebanyak 128 atlet akan bersaing, termasuk para perenang nasional Indonesia. Sementara itu, Extreme Ounce Series Bali 2026 akan diikuti sekitar 300 peserta. Peserta berasal dari berbagai kategori, mulai dari atlet elit, kelompok umur, master, hingga masyarakat umum. Ketua Umum PB Aquatic Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan kepercayaan menjadi tuan rumah merupakan kehormatan bagi Indonesia. Menurutnya, ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi atlet nasional untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Demikian Info Pro 2 jam 19 waktu Indonesia Barat.

Sebelum kembali event teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita akan beralih ke Pro 2 era di Jakarta untuk mengikuti musik live chat langsung dari Jakarta, teman Pro 2. Selamat menyaksikan.

0: Tentu Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo
0: Kak Edit. Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah enggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah. Kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: apa
0: gitu.
1: Ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Alright.
0: Bener. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Kan lebih ke di audiens aja sih.
0: Bener.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion kayak,
1: kita nggak bisa ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang nggak cuman apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
1: Gitu sih.
0: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak, mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nake. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nake gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nake banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Wow, okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Kayak tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nake untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nake ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya. Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik
0: panggung. Bener-bener gitu. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nake itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Wow. Seberapa karena, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu. Mm-hmm. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva. Mm-hmm. Itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. Mm-hmm. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh tapi bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Wah, seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke. Okay. Alright. Wow. Oke okay, deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: ya. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Naki? Kira-kira ini kan kalau Naki sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok aku nanti tuh.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Ya, oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya, gitu kan? Tapi ada nggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku mau tes gitu, tes yeah, buat surat-surat. Wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet pun sih, yang benar-benar besar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Kopi. Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh nake dengan looks yang nake seperti ini kayaknya. Kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan. Harusnya nyanyi,
0: suara
1: makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener, kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap, oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Ya. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: tiga lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Itu berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Naki doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener enggak sabar kayak please, jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener
0: Okay, itu dia jawatan barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku sama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada ini yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nakay. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nakay tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum kita mau rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakay, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakay, kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Scalp break, come the roses.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,8 FM teman terbaik, kamu teman produa. Jam 8 malam di hari Jumat, seperti biasa teman produa, kita ada Muda Bertakwa. Dan untuk edisi malam ini itu bersama dengan Kak Jias teman produa. Tapi sayang sekali Kak Jias belum bisa untuk join di studio karena Kak Jias posisinya masih di Aceh ya teman produa ya. Sebelumnya kita mungkin sapa dulu Kak Yael sebelumnya ya teman produa ya, untuk narasumber di malam hari ini. Halo Kak Jias, dengar suara aku Kak Jias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jias, belum kedengaran suaranya Kak?
1: Belum kedengaran ya?
0: Ah, sudah tuh. Kedengaran. Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Kak Jias, sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Karobi, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah Karobi. Sehat Kak. Di awal bulan kita harus selalu semangat ya Kak ya.
1: Alhamdulillah. Bulan ini biasanya ceria.
0: Betul.
1: Karena udah ada yang mengalir itu kan.
0: Mengalir nggak ketuka. Oke, Kak Jias. Jadi kita malam ini temanya itu adalah jangan ada kurban perasaan ya, Kak ya.
1: Oke.
0: Kayak judul ini ya, Kak ya. Kayak judul ini, apa nih, Kak? Judul drama.
1: Ini judul ini kaitan dengan tema kita kan, tema Muda Bertakwa. Jadi baik. Kita tembaknya ini kepada generasi muda.
0: Generasi kan? Muda ya.
1: Karena generasi muda itu dia kalau di bulan Zulhijjah ini kan bulan berkorban itu kan.
0: Betul.
1: Bulan korban, korban tuh untuk ibadah. Tapi kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di Facebook, di Instagram, di TikTok, tapi bukan ibadahnya korban tuh bukan korban dari ibadah, tapi korbannya korban perasaan gitu.
0: Nah,
1: ini harus kita waspadai, kita tanggulangi secepat mungkin, karena ini suatu permasalahan yang terjadi, lingkungan
0: ya,
1: generasi muda itu. Jadi itu selanjutnya kita akan cakap-cakap tentang diskusi-diskusi Kak Robi tentang judul kita ini. Ini sangat menarik ini untuk generasi muda malam ini gitu.
0: Oke, baik teman produa. Baik, dan kita juga ada telepon interaktif ya Kak Jias ya, bagi para teman produa yang ingin bertanya-tanya, kita bisa ada line telepon di 0251-27482 atau di WhatsApp 0811-6655-908. Baik. Ini sebenarnya kita sedikit telat ya Kak Jias ya, karena memang iya, harus tadi mulai jam 8 ya.
1: Betul. Di Aceh kurang bersahabat.
0: Kurang Kak bersahabat. Robi. Tapi Kak Jias sehat aja ya di sana ya.
1: Wah, alhamdulillah di sini, alhamdulillah aman-aman, sehat. Nah, malam ini cuaca itu, kondisi cuaca agak gerimis.
0: Agak
1: di
0: gerimis.
1: Di Banda Aceh malam ini sedikit gerimis Kak Robi. Kalau di Padang gimana Kak Robi? Cuaca?
0: Kalau di Padang angin Kak Jias.
1: Angin di Padang.
0: Jadi belum hujan-hujan nih, hujan-hujan kemarin aja hujan, tapi di pagi hari Kak Jias.
1: Iya.
0: Setelah itu panas terus Kak Jias. Oke, baik. Jadi kita momennya untuk tema malam ini tuh Hari Raya Idul Adha ya Kak Jias ya.
1: Iya, baik.
0: Karena memang hari raya.
1: Kalau kita buka dulu ya, nanti kita bincang-bincang nanti ya.
0: Boleh Kak Jias. Silakan Kak Jias.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Karobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi malam ini kita tetap semangat, kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena tanpa kita bersyukur, nikmat itu tidak akan mengalir kepada kita. Semakin bersyukur, maka nikmat itu semakin mengalir, semakin bertambah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La'alakum tashkurun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur malam ini. Dan selanjutnya tetap kita bersyukur, istiqomah, jangan putus asa. Karena putus asa itu adalah suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang negatif. Dan tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita akan coba untuk berbincang-bincang ya. Sahabat muda bertakwa di mana saja berada. Udah lama Kak Jias enggak ngasih materi bersama Muda Bertakwa mungkin udah lebih kurang 1 bulan ini.
0: 1 bulan ya. Kak Jias sibuk apa aja Kak Jias selama ini?
1: Karena lagi sibuk dengan studi, lagi sibuk dengan kuliah, Kak Robi. Lagi sekarang sibuk-sibuk nyusun disertasi.
0: Wes, S3 ya, Jias ya.
1: S3 itu beban mentalnya luar biasa, Kak Robi. Jadi perjuangan-perjuangan seperti itu karena harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan kita hadapi dengan serius, ya, karena ini amanah dari pemerintah juga, karena kita KJS beasiswa LPDP dari pusat itu, jadi harus kita betul-betul serius.

0: bisa live kita langsung di studio.
1: Baik Kak Jias, kita tunggu Kak Jias.
0: Oke, insya Allah Kak Robi.
1: Baik.
0: Baik, malam ini Kak Robi kita akan coba untuk bincang-bincang ya. Kita sekarang masih bulan Zulhijjah ya, Kak Robi. Kak Robi, bulan Zulhijjah itu adalah bulan, ya, istilahnya bulan Idul Adha, bulan kurban itu. Tapi sudah selesai ya, kurban sudah selesai itu, kurban sudah selesai. Kemudian yang tinggal lagi adalah kenangan.
1: Kenangan.
0: Semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ikut menjadi peserta ibadah kurban kemarin pada tanggal 10 Zulhijjah lanjut dengan hari tasyrik, semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin.
0: Kak Robi ada kurban kemarin ya?
1: Alhamdulillah Kak Jias ada Kak Ujias.
0: Alhamdulillah. Semoga menjadi amal ibadah, ibadah kurban Kak Robi diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan begitu juga ibadah kurban dari sahabat-sahabat muda bertakwa yang mendengar malam ini, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin ya Allah.
0: Dan yang belum mampu berkorban tahun ini, semoga tahun depan bisa terlaksana kurbannya.
1: Tuh, bisa nabung dari sekarang ya Kak Jias ya.
0: Yang penting dari sekarang Kak Robi diniatkan dengan hati ikhlas. Tapi niat itu bukan sekedar niat saja dipasang, diiringi dengan ikhtiar. Kita menyimpan dari bulan ke bulan, contohnya 200 ribu. Kalau 200 ribu per bulan 2 kali 12 berarti udah
1: 2,4
0: 2.400.000. Berarti enggak banyak lagi kita menambah itu
1: ya.
0: Mencukupi.
1: Betul.
0: Menjadi lengkap itu.
1: Betul.
0: Jadi ibadah kurban, kalau ibadah kurban yang dianjurkan dalam agama itu, Kak Robi, itu ibadah kurban sembeli sapi, sembeli kambing, atau domba, atau kerbau, itu di sembeli, itu adalah sunnah dari agama kita. Gitu. Nah, yang jadi tema malam ini adalah kita, karena topik kita adalah muda bertakwa, jadi kita tuh lebih banyak kepada arahnya kepada generasi muda itu.
1: Betul.
0: Generasi muda, kemudian anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, ya sampai perguruan tinggi. Jangan ada kurban, kita tuh kurban perasaan gitu. Kurban perasaan maksud di sini adalah ketika selesai ibadah kurban yang dianjurkan oleh agama, ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah tambah hari tasyrik, ibadah kurban kita, kemudian ada suatu fenomena yang terjadi di pada diri kita gitu. Ada masalah, kemudian ada kurban perasaan gitu. Nah, seperti itu apakah agama memperbolehkan kita kurban perasaan, kurban ibadah diperbolehkan bahkan dianjurkan? Korban perasaan gimana? Apakah itu dikatakan korban perasaan? Ini Kak Robi yang kita
1: yang banyak pertanyaan ini, ya Kak Jias.
0: Ini pertanyaan, apakah korban perasaan itu? Korban itu adalah dalam bahasa pengorbanan, dalam pengorbanan korban itu adalah kita menyerahkan itu. Menyerahkan ibadah-ibadah kita yang kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala kita. Jadi yang dikorbankan itu adalah hewan. Tapi kalau perasaan, yang kita korban itu perasaan. Perasaan jiwa kita itu kita rela kita korbankan karena ada suatu masalah itu. Ada masalah. Jadi masalah itu membuat diri kita itu tidak semangat. Membuat diri kita itu ada problem, ada masalah. Nah, jadi kalau ada masalah, tentu kita itu harus kita selesaikan secepat mungkin. Harus kita selesaikan dengan baik. Nah, kalau ada korban perasaan, bagaimana kita cara untuk menyelesaikannya? Kita selesaikan menurut anjuran agama. Nah, jadi kalau ada masalah, jangan curhat ke media sosial itu, Kak Robi.

0: Disimpan aja ya.
1: Iya. Ini kenyamanan dari kenyamanan dari generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z gitu kan. Jadi kalau dia nyaman itu lebih nyaman ke media sosial gitu, apalagi Gen Z ya.
0: Betul.
1: Gen Z itu kan generasi teknologi, istilahnya itu dia
0: iya.
1: Lebih dekat dengan teknologi, lebih dekat dengan media sosial gitu. Tanpa ada media sosial, tanpa ada gadget di tangannya, dia stres itu. Ada sesuatu yang hilang itu Kak Robi, kalau
0: hilang, ya.
1: Gadget itu nggak di tangan itu kan. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang aneh. Sambil makan pun gadget itu nggak lepas dari tangan gitu. Nah, udah menjadi suatu darah daging, nggak bisa dilepaskan dari kehidupan dan penghidupan gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau ada suatu problem, perasaan kita tidak enak, ada masalah pada diri kita, jangan kita itu curhat ke media sosial gitu. Karena media sosial itu adalah tempat terbuka, yang mana tempat terbuka itu banyak orang melihat, memandang, berbagai sudut pandang dilihat oleh orang. Contoh kalau kita lagi ada masalah, gitu. Masalah dengan teman, masalah dengan saudara, masalah dengan orang tua, masalah dengan guru, contohnya kan. Kena marah oleh guru, kena marah sama orang tua, berantem sama teman, kemudian atau masalah dengan diri sendiri gitu. Kita telah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang hasil dari usaha kita itu mengecewakan. Nah, itu masalah dengan diri kita sendiri itu. Nah, kalau kita curhat ke media sosial, jadi orang lain akan memandang curhatan kita itu berbagai macam sudut pandang. Kalau yang pro dengan kita, dia mengatakan sabar ya, Kak Robi sabar. Itu mungkin ujian dari Allah. Kalau kita bisa menjalankan, melaksanakan ini, bisa menjalankan apa ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Maka kita akan bertambah dewasa, jiwa kita itu dewasa, kita akan kalau ada masalah yang berat ke depan, kita tidak canggung lagi. Itu mungkin orang-orang yang pro nih kita, Kak Robi.
0: Baik, Kak Jis, ini ada yang bertanya nih Kak Jis, kayaknya di telepon.
1: Oh ya?
0: Kita okay, angkat okay. Dulu coba ya, Kak ya.
1: Oke, okay, siap, okay. Langsung.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Robi.
0: Nah, halo, Waalaikumsalam. Ini Fitro kayaknya nih, Kak Jis.
1: Iya, Fitro, ya, langganan terus ini.
0: Langganan tanya. Fitro, kita lagi bahas kurban perasaan nih. Fitro mau curhat malam ini.
2: Ya, ini masih masa kurban ya.
0: Betul.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum Kak Jias.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro, udah lama gak jumpa ini.
2: Iya, udah kangen juga nih. Terkait dengan kurban.
1: Ya.
2: Ini ada kasus yang saya temukan di lapangan ya.
1: Oh, apa itu?
2: Ada seorang pengkia kurban itu mungkin Kak... dia daging kurban kan selesai kan dibagikan untuk orang yang membutuhkan, baik yang meminta-minta maupun yang tidak berminta-minta kan. Kadang ada pula anehnya itu soal pengkia itu menjual daging kurbannya ke orang. Menurut pandangan Islam itu seperti apa dan hukumnya bagaimana seorang pengkia itu menjual hewan daging kurban ke orang? Soalnya kan masyarakat kan sudah berusaha bagaimana mereka itu bisa ikut berkurban, tapi pengkia kurbannya ini sudah menjual dagingnya ke orang itu. Takutnya nanti si peserta itu malah jadi korban pasang pun lagi gara-gara itu.
0: Oh gitu.
2: Ya, itu okay. Yang pertama. Yang kedua itu mengenai masalah kuburan ini.
1: Ada masalah apa, Fitro? Kuburan?
2: Mengenai orang menggali kubur.
1: Menggali kubur.
2: Iya, apakah boleh menggali kubur itu di mihrab masjid? Artinya di belakang masjid kan menggali kubur. Takutnya kalau kita menggali kubur di situ, kan kita kan sholat imam itu menghadap ke sana kan. Takutnya nanti imam itu kita sholat itu menghadapnya ke situ, ke kuburan itu lah. Ini apakah boleh kita menggali kubur di belakang-belakang masjid itu? Karena saya juga pernah berpengalaman waktu ayah saya meninggal. Tadi awal itu menggali kubur itu pas di belakang masjid sekali, pas di tembok itu posisinya itu sudah hampir arah ke imam itu. Ini bagaimana menurut Kak Jias ini hari ini? Itu saja.
1: Terima kasih, Fitro. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, Fitro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gitu kayak PDS. Oke, yang pertama mungkin ya Kak Jais ya.
1: Langsung dijawab Kak Robi.
0: Langsung dijawab aja. Kayaknya Fitro penasaran.
1: Terima kasih Kak Robi. Nanti kalau nanti dijawab nanti waktu habis pula nanti kan.
0: Betul.
1: Karena kita telat juga masuk tadi.
0: Betul.
1: Oke, baik, terima kasih Fitro, pertanyaannya luar biasa. Berhubungan dengan kurban ya. Walaupun kita nggak bahas tentang kurban ibadah, kurban perasaan yang kita bahas malam ini, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kita menampung semua curhatan dari netizen dan pecinta muda bertakwa. Kita tampung semua keluhan, pertanyaan, dan diskusi. Kita tampung semua, Kak Robi. Karena yang bertanya itu butuh jawaban.
0: Betul.
1: Gitu. Yang pertama dari Fitro, yaitu panitia kurban menjual daging kurban gitu. Jadi bagaimana hukumnya panitia kurban menjual daging? Yang pertama kita bahas, panitia itu sebenarnya amanah. Panitia itu adalah wakil dari peserta kurban semuanya. Jadi daging kurban itu diserahkan oleh panitia kurban ke tiga kelompok-kelompok masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat fakir miskin gitu. Jadi kepada orang fakir miskin itu didistribusikan daging kurban. Yang kedua didistribusikan kepada masyarakat setempat gitu. Masyarakat sekitar didistribusikan, kita di komplek, kita kasih semua warga-warga komplek itu, kita kasih. Kemudian sepertiga daging itu untuk peserta kurban. Nah, jadi daging itu diperuntukkan kepada tiga ini, sepertiga untuk peserta kurban, sepertiga lagi untuk masyarakat, kemudian untuk fakir miskin. Nah, bagaimana daging kurban itu dijual oleh panitia, maka hukumnya haram.
0: Haram ya.
1: Tidak sah kurban. Seseorang kalau orang itu menjual daging kurban. Karena daging kurban itu bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan kepada, diperuntukkan kepada tiga tadi. Untuk peserta kurban, fakir miskin, dan masyarakat sekitar. Itu diperuntukkan daging kurban. Nah, bagaimana kalau dijual? Yang berdosa siapa? Yang berdosa adalah panitia kurban itu sendiri. Panitia itu yang berdosa. Kenapa? Karena jelas dalam dalil tidak sah kurban bagi orang yang menjual daging kurban. Walaupun kulit itu sendiri, walaupun kukunya, apa yang melekat pada daging, pada kurban itu, pada hewan kurban itu tidak boleh dijual. Itu.
0: Okay.
1: Jadi itu jawabannya. Kalau menjual, yang berdosa adalah panitia kurban. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Fitro, ini bagus juga pertanyaannya. Bagaimana hukum menggali kubur di belakang masjid? Berarti dekat kiblat, dan kita menguburkan jenazah di belakang masjid. Ini ada beberapa dari ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang sebagian mengatakan diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena Nabi dimakamkan adalah di dekat Masjid Nabawi di Madinah. Nah, dekat dengan Masjid Nabawi itu. Nah, jadi sekarang kuburan Nabi itu dalam pekarangan masjid sekarang. Nah, dan sebagian orang tidak memperbolehkan karena takut ada suatu kemusyrikan, apalagi yang dikuburkan di samping masjid itu adalah orang-orang ulama-ulama, kemudian ada orang-orang yang terkemuka di kampung itu, di tempat itu, nanti disalah pemahaman, salah pengaplikasian di tengah masyarakat, dianggap itu nanti menyembah dari orang yang telah meninggal itu. Nah, kalau seandainya ada tempat yang lain, tempat yang jauh dari masjid, jauh dari kiblat itu, kita cari tempat yang jauh lagi gitu. Lagi ada tanah yang lain, kita cari tempat yang jauh dari masjid itu supaya tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan dalam ibadah nanti gitu. Tapi kalau mendesak itu sebagian orang memperbolehkan itu. Nah, sebenarnya kita yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hijabnya, kan ada hijabnya itu, ada pembatasnya itu antara masjid dengan kuburan, kan ada pembatasnya itu. Nah, kalau kita ragu-ragu, kalau kita khawatir, galilah kuburan yang jauh dari masjid, yang jauh dari tempat kiblat itu, di mihrab, jauhkan itu kalau kita khawatir. Tapi kalau seandainya enggak ada tanah lagi, hanya satu-satu itu, ya kita boleh di situ, tapi kita jaga tidak jatuh kepada hal-hal yang merusak akidah kita itu. Nah, itu jawaban dari Fitro pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Semoga Fitro terjawab pertanyaannya dan puas dengan jawaban yang kajian sampaikan.
0: Oke, baik. Semoga terjawab ya Fitro untuk pertanyaan yang bagus untuk kedua pertanyaan itu ya Kak Jias ya. Baik, kita balik lagi Kak Jias untuk tema kita malam ini Kak. Nah, tadi kan Kak Jias nyinggung tentang media sosial Kak ya. Yeah, karena betul. Kan Gen Z itu sering banget bermedia sosial. Nah, ini banyak orang Kak Jias, anak muda nih membagikan aktivitas ibadahnya nih, ya enggak? Kapan hal itu menjadi bentuk siar yang baik dan kapan berpotensi melukai perasaan orang lain ya, Kak Jias, kalau kita ngomong tentang ada kurban perasaan.
1: Oh gitu. Baik, ini kita kembali ke tema kita Kak Robi ya. Kembali kita ke laptop lagi itu.
0: Oh ya.
1: Yang tema tadi kurban perasaan. Jadi sebenarnya jangan kita utamakan, jangan diutamakan curhat itu ke media sosial itu.
0: Okay.
1: Jangan. Kenapa tidak dibenarkan curhatan itu, masalah-masalah yang terjadi di pribadi kita dengan orang lain atau dengan keluarga kita, jangan di share di media sosial itu. Kecuali itu kalau kita menegakkan hukum gitu. Kecuali kalau kita menegakkan hukum itu Kak Robi. Kalau di negeri kita ini kan istilahnya, kata orang, kalau no viral,
0: no ini.
1: Kalau tidak viral maka tidak ada tindakan gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi yang hukum tertinggi itu adalah yang viral gitu. Jadi cepat ditindak kalau udah viral. Kecuali kalau kita menegakkan hukum gitu. Kita menegakkan kebenaran. Tapi kalau kita curhatan di media sosial, alhamdulillah semalam aku sudah laksanakan sholat tahajud, kemudian paginya aku baca Al-Quran. Kalau sudah bahasanya lebay, bahasa-bahasa anak sekarang itu Kak Robi udah lebay bahasanya, bukan sekedar memberikan motivasi, memberikan iktibar kepada orang lain, kau sudah lebay bahasa-bahasa seperti itu udah masuk unsur-unsur Nah, lain artinya
0: riya ya, kaji Asia.
1: Masuk ke riya gitu. Tujuannya adalah untuk pengen dilihat oleh orang lain, pengen diperhatikan oleh orang lain. Tapi kalau seandainya riya dengan ikhlas itu beda-beda tipis sebenarnya. Tipis, ya. Setipis tisu bedanya itu, Kak Robi.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Tapi boleh juga kita share ke media sosial, seperti kita baca Al-Quran, seperti ada ustadz yang share kajiannya di nanti besok subuh, kajian saya di masjid Al-Abrar contohnya kan. Siapa jamaah-jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dekat, silakan merapat, nanti kita ada kajian. Seperti itu kan syiar itu.
0: Syiar ya.
1: Syiar itu Kak Robi, itu diperbolehkan.
0: Diperbolehkan ya, itu. Biar orang lain tahu, bukan, ya, dan mengajak ya Kak. Yes.
1: Ya, bukan sesuatu yang kita viralkan itu, yang kita share itu semuanya mengandung riya. Tidak, gitu. Tapi kita itu kan bisa kita menilai ini yang di-share orang-orang ini ada unsur pengen dilihat, pengen di apa. Tapi kalau masalah-masalah pribadi, masalah-masalah kita dengan orang lain, kalau tidak menegakkan hukum, itu jangan kita curhat di media sosial.
0: Berarti tergantung dari konteksnya ya, Ustaz ya?
1: Tergantung kepada konteksnya, betul itu Kak Robi.
0: Baik.
1: Nah, kalau kita ada masalah dengan teman kita, kajian masalah dengan Kak Robi, contohnya kan, masalah gini, ada miskomunikasi, jadwal masuk ke Kak Robi udah masuk apa ke studio, Kak Jias masuk juga tuh kan, jadi ada miskomunikasi, sehingga udah capek-capek Kak Robi dari rumah, Kak Jias sampai juga di studio tuh, berarti awalnya dempet tuh kan, jadi apalah curhat di media sosial, dijelekkan Kak Robi di media sosial itu kan, nggak tengok jadwal, nggak teliti lihat jadwal, kemudian miskomunikasi gitu, seperti itu, itu akan bukan menyelesaikan masalah, hal itu akan memperbesar api masalah seperti itu. Nah, kita akan dibully oleh netizen.
0: Betul.
1: Nah, kita akan, kalau Kak Robi baca status kajian seperti itu, maka Kak Robi tidak senang hati.
0: Tersinggung.
1: Maka muncullah suatu masalah baru, akan tersinggung kok Kak Robi seperti itu. Orang-orang seperti itu, disitulah mereka itu, masalah yang kecil itu menjadi besar, di sanalah mereka itu ada yang terjadi frustasi, ada yang dibully sama orang, kemudian sampai bundir. Orang-orang seperti itu kenapa? Karena dia itu tidak berpikir tidak berpikir semaksimal mungkin, sematang mungkin sebelum dia itu berbicara di media sosial. Itulah.
0: Oke, baik Kak Jias. Kak Jias, ini kita udah mau jam 9 nih Kak Jias, nggak nyangka ya.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi udah mau selesai aja.
1: Iya, hanya satu mungkin, pertanyaan dulu udah mau jam 9 hari ya.
0: Mungkin closing statement atau penutup Kak Jias, jika ada satu pesan yang bisa dibawa pendengar nih malam ini terkait tema jangan ada kurban perasaan, itu pesan apa Kak Jias? Mungkin silakan sekalian.
1: Baik, terima kasih. Baik. Kak Robi, ini kalau udah diskusi-diskusi seperti ini, nggak tahu aja waktu udah habis Kak Robi. Itu karena Kak Robi juga aktif untuk diskusi, jadi terasa waktu yang lebih kurang 45 menit ini terasa 15 menit rasanya gitu.
0: Iya.
1: Baik Kak Robi, Kak Jias kasih sewa suatu apa closing statement ya?
0: Okay.
1: Tentang perasaan, korban perasaan gitu. Karena korban perasaan ini banyak terjadi pada generasi muda itu. Karena generasi muda itu jiwa mereka itu masih labil. Dan goncangan generasi muda itu lebih kuat ketimbang goncangan pada generasi tua gitu. Kenapa? Karena generasi muda ini adalah mereka berlatih, mereka mencari jati diri untuk menjadi orang dewasa, tapi masalah itu ada yang menghadapi masalah itu yang besar gitu. Nah, jangan pertama kali kita curhat ke media sosial, tapi curhatlah kepada Allah, curhatlah ke orang-orang yang bisa kita ajak untuk diskusi, yang kita percaya mereka itu untuk memberikan solusi kepada kita. Tahajudlah, bacalah Al-Quran, karena dengan baca Al-Quran itu hati kita semakin tenang. Dan mengadulah kepada Allah, Allah itu udu'uni astajib lakum, Allah itu mengabulkan doa. Baca Al-Quran adalah menenangkan jiwa. Kemudian curhat kepada ustaz, kepada orang-orang yang alim, yang bisa dipercaya, kemudian yang bisa memberikan solusi kepada kita, curhat kepada orang seperti itu. Jangan ke media sosial. Media sosial itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi memperkeruh masalah.
0: Baik.
1: Kemudian, ketika kita itu ada masalah, maka kita itu jangan cepat berpikiran negatif.
0: Baik.
1: Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar ketimbang masalah kita yang besar. Itu juga itu kesan kaji asli yang sangat
0: baik,
1: dalam dan penting itu.
0: Baik.
1: Ketika kita menghadapi masalah yang besar, ingatlah ada yang maha besar ketimbang yang besar itu. Masalah kita besar, tapi di balik itu ada yang membantu kita, adalah Allah yang maha besar, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu membantu kita, yang selalu memberikan solusi terbaik untuk kita. Maka kita amalkan itu. Maka semua umat muslim, semua kita itu, tidak ada kita yang galau, tidak ada kita yang kecewa, tidak ada kita yang frustasi, apalagi bundir, insya Allah tidak akan terjadi di lingkungan kita. Kenapa? Karena ada Allah, ada yang Allah maha besar yang bisa untuk menaklukkan, yang bisa untuk menghapus masalah kita yang besar itu.
0: Betul.
1: Terima kasih. Itu Kak Robi, terima kasih waktunya. Dan semua sahabat Muda Bertakwa malam ini, tetap konsisten, tetap setia dengan Muda Bertakwa setiap Jumat malam atau malam Sabtu dari jam 20 sampai jam 21. Insya Allah kita diskusi, memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, dari perbincangan kita malam ini kita belajar ya bahwa makna kurban tidak hanya tentang hewan yang disembelih aja ya Pak Ustadz ya, Haji Asya, tetapi juga tentang bagaimana kita menumbuhkan keikhlasan, kepedulian, dan akhlak yang baik kepada sesama. Jangan sampai semangat beribadah yang kita banggakan justru membuat ada hati yang terluka karena ucapan, sikap, atau perlakuan yang kurang bijaksana ya Kak Jias ya. Sebab menjaga perasaan, menghormati sesama, dan mempererat silaturahmi juga merupakan bagian dari nilai-nilai mulia yang diajarkan Islam. Jadi yang momen Idul Adha memang sudah lewat ya Kak Jias ya, tapi momen itu kita bisa jadikan kesempatan untuk tidak hanya berbagi rezeki juga, tetapi juga berbagi kebaikan, senyuman, dan empati. Semoga setiap langkah ibadah yang kita lakukan membawa keberkahan, memperkuat persaudaraan, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar yang tadi Kak Jias bilang ya. Jadi sebesar apapun masalah kita, ingat Allah lebih besar ya, seperti itu ya Kak Jais ya, kurang lebih mantap sekali untuk pertemuan malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Jais yang telah berbagi ilmu dan pencerahan malam ini.
1: Sama-sama,
0: Kak Jais. Baik, sampai jumpa di dialog berikutnya teman berdua dengan ustadz-ustadz yang lain. Tetap jaga hati, jaga lisan, dan jangan sampai ada kurban perasaan di antara kita.
1: Oke, baik. Sangat. Words-nya sangat luar biasa sekali, menyentuh sekali Kak Robi.
0: Oke, aku undur diri dari ruang dengan kamu. Kak Jias juga undur diri dari Aceh ya Kak Jias ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Ya, seperti biasa teman Bro 2, jam 9 sampai jam 11 kita, apapun aktivitas kamu malam ini teman Bro 2, yang masih terjaga di jam segini atau memang belum bobo ya, masih melek. Selamat malam, selamat, entah kamu saat ini lagi lembur nih ya. Walaupun besok weekend, tapi kalian lembur, kalian luar biasa ya. Ngerjain tugas, atau mungkin lagi nyetir pulang, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu, sambil dengerin radio tentunya, selamat datang di Kopsteng, Kopi Satangah, Temu Produk, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Prodoa semua.

Di Kopsteng teman berdua, kita percaya satu hal, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen, ya enggak? Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga teman berdua. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, justru banyak hal menarik buat dibahas, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini teman berdua, kita enggak cuma muter musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk Jumat malam ini teman berdua, kita akan bahas temanya adalah edukasi ya. Mana nih pecinta ilmu pengetahuan? Yuk segera merapat. Pecinta ilmu pengetahuan gak tuh? Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau ilmu pengetahuan atau edukasi atau eduket yang apa aja teman berdua, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman berdua sekalian.

Nah, malam ini teman berdua kita akan bahas ini. Pilih mana, lulusan IPK 4,0 yang tapi pasif atau IPK pas-pasan tapi pengalaman organisasinya banyak. Nah, itu teman Prodo yang akan kita bahas malam ini. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, teman Prodo bisa gabung di line telepon 0751274482 atau di WhatsApp 0811665908 ya. Atau kalian boleh banget nih gabung di aplikasi RR Digital, bisa dengerin aku melalui aplikasi RR Digital, download aja di Play Store teman berdua. Kalau udah download berarti kamu keren, karena kamu bisa dengerin di mana aja, kamu nggak usah nenteng-nenteng radio lagi teman berdua, kamu bisa dengerin aku asalkan ada kuota ya, dimanapun.

Isinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Yuk, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Nanti akan aku informasikan ya untuk tema malam ini, tema berdoa. Ini ada lagu dari Pai Burman, Biar Kalian Itu Semakin Cinta Tanah Air. Kan kita baru hari Pancasila ya, jadi kita harus semakin cinta tanah air. Untuk itu aku putar lagunya, judulnya adalah Tanah Air. Check it out.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
8: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
9: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI. Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam semuanya yang lagi nemenin malamnya bareng aku di program Erang Muda Kreatif. Kopi steng, kopi setengah ya, kesangan kita semua ya. Gimana kalian hari ini, seru atau malah bikin penat karena tugas dan kerjaannya menumpuk? Tenang aja, selama beberapa jam ke depan aku bakal nemenin santai kalian dengan obrolan yang dijamin bakal bikin mata yang udah ngantuk jadi seger lagi karena topiknya yang berbobot tapi dikemas dengan santai. Malam ini kita bakal masuk ke zona edukasi teman berdua, tapi tenang, ini bukan pelajaran matematika atau teori konformitas yang bikin pusing kepala. Kita mau ngobrolin tentang realita kehidupan kampus dan dunia kerja yang sering banget bikin anak muda kayak kita kena quarter life crisis nih teman berdua. Topik yang mau kita bahas ini benar-benar perdebatan abadi dari zaman dahulu purba aku kuliah sampai era Gen Z sekarang nih, yaitu yang gak pernah ketemu titik temu yang bikin semua orang puas. Di sudut pertama kita punya kubu anak-anak kutu buku nih teman berdua, super ambis banget ya, yang kalau di kelas bangku kuliah duduknya selalu paling depan demi dengerin dosen. Mereka ini tipe yang dunianya cuma seputar kelas, perpustakaan, tugas dan kosan, sampai pas wisuda nanti langsung dapat predikat cum laude. Wah, dengan IPK sempurna 4,0. Tapi ya itu strapnya teman berdua, saking fokusnya sama teori dan nilai yang di atas kertas, mereka biasanya cenderung pasif dan jarang kelihatan nongkrong atau bersosialisasi sama anak-anak yang lain. Ini case yang pertama.

Nah, di sudut seberang teman berdua ada kubu kontra yang isinya anak-anak aktivis kampus. Nah, kayak siapa ya? Atau si paling sibuk berorganisasi dari pagi sampai ketemu pagi lagi rapat. Istilahnya itu ini, kuliah rapat. Kura-kura. Sibuk rapat sana sini ya, bikin event mega dan jaringan relasinya ada di mana-mana dan tingkat fakultas sampai nasional. Gokil banget kata teman berdua. Tapi ya konsekuensinya ya pasti ada ya, karena waktu habis buat ngurusin proposal dan kepanitiaan, nilai akademik mereka sering kali jadi korban dan IPK-nya ya dapat yang pas-pasan banget teman berdua. Ya di angka 2,75 juga udah bagus ya, yang penting lulus. Nah, melihat dua fenomena yang bertolak belakang ini, aku pengen nodong kalian semua ya yang lagi dengerin malam ini lewat satu pertanyaan yang super dilematis. Coba jujur sama diri sendiri nih teman berdua, kalian bakal pilih mana? Mendingan jadi kelulusan yang punya IPK 4,0 sempurna banget, perfect, gak ada nilai B tapi pasif, atau punya IPK pas-pasan aja tapi pengalaman organisasinya segudang? Nah, ini pertanyaan gampang-gampang susah ya teman berdua, karena dua-duanya itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, masing-masing yang bikin kita sering galau nih, nentuin prioritas nanti kuliah atau saat ini kuliah kita mau yang mana. Masalah ini teman berdua, masalahnya pas kita udah lulus dan mulai masuk ke kejamnya dunia nyata, nah alias berburu lowongan kerja, mana sih yang sebenarnya lebih dilirik sama HRD perusahaan besar? Itu teman berdua, apakah lembar ijazah dengan angka IPK mentereng yang bakal otomatis lolos screening awal, atau justru CV yang penuh pengalaman organisasi yang membuktikan kalau kita siap kerja tim? Nah, realita di lapangan kadang suka plot twist di teman berdua, makanya ini bakal seru banget buat kita kuliti bareng-bareng nih.

0: sepanjang malam ini kita nggak bakal cuma bahas dari sudut pandang teori aja ya, tapi juga pengen dengar cerita dan curhatan nyata dari kalian semua yang ngerasain langsung. Kita bakal bedah bareng-bareng pro dan kontra dari masing-masing pilihan ini, biar kalian yang sekarang statusnya masih mahasiswa nggak salah langkah dalam nentuin arah masa depan ya. Jadi buat yang udah kerja ataupun yang masih berjuang di kampus, yuk langsung bagi pandangan kalian di sini teman pro 2. Ada tadi bunyi-bunyi telepon nih teman bro, kita angkat dulu kali ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam lobby.
0: Nah, siapa lobby nih?
1: Biasa dengan Fitur lagi.
0: Fitur, kamu tau nggak pembahasan malam ini temanya apa?
1: Yang tadi kan yang tentang perkuliahan.
0: Nah, mendingan mana? Punya IPK 4,0 tapi pasif, atau punya IPK pas-pasan tapi rajanya organisasi? Nah, kira-kira kamu pilih yang mana, Fitroh?
1: Ya, sebagaimana yang sudah Pak Obi sampaikan tadi ya, pertanyaan itu susah-susah gampang. Gampang-gampang susah ya.
0: Betul.
1: Itu perlu berpikir lebih ekstra pun akan menjawab ini. Tapi bagi aku ya, supaya untuk menghemat waktu lah ya. Kalau aku pikirkan mungkin sampai besok pagi tidak akan selesai jawabannya.
0: Harus cepat, nggak boleh lama-lama, disingkat aja.
1: Kalau aku biar pas-pasan ya.
0: Pas-pasan, tapi ini apa namanya, punya pengalaman organisasi yang banyak. Oh, berarti kamu pilih yang itu ya, pilih yang kedua ya. Oke. Alasannya apa?
1: Apa?
0: Alasannya apa, Fitro?
1: Oh, karena kalau yang lebih tinggi kan belum tentu nanti kayakku bisa diterima, bisa aku pekerjaan kan.
0: Betul.
1: Jadi orang melihat perilaku kita mungkin bagaimana itu, kita atau kesayangan kita di masyarakat bagaimana itu.
0: Betul.
1: Iya, pas-pasan, tapi bagaimana kita itu berkisah dengan baik dan benar itu. Itu aja. Padahal kan banyak orang yang dibilang, maaf ya, Bobby dan teman pembuah semuanya, kadang ada orang itu berpendidikan tinggi ya, tapi mohon maaf, dari segi etikanya mungkin etiketnya kurang pas gitu. Ya. Tapi dibandingkan orang yang pas-pasan kuliahnya, nilainya boleh dibilang rendah, menengah atau bagaimana lah itu. Tapi kuliahnya baik itu. Kita carinya sekarang kan orang kalau dulu kan mungkin nilainya tinggi ya. Tapi sekarang kalau nilainya tinggi ya, katanya nanti perilakunya makin hari makin tidak bagus lah. Biarlah nilainya itu rendah, asalkan bagaimana kayak itu bisa etika sama orang itu bagaimana. Itu aja sih kalau buat aku ya.
0: Oke, siap ya, Fitro.
1: Yang pernah aku dengar, aku ya banyak punya orang yang boleh dibilang pangkatnya itu besar, tapi perilakunya itu masya Allah itu tidak tidak mencerminkan etika yang baik akibatnya itu.
0: Oh gitu, oke, baik Fitro, terima kasih jawabannya. Padahal kuliahnya tinggi ya bang.
1: Padahal kuliahnya tinggi sampai S3 abang tuh.
0: Oh iya betul.
1: Mantap ya. Tapi Pak Reno angka
0: Oke. Fitro mau request lagu apa, Fitro?
1: Aku ingin mendengarkan lagu dari 420
0: lah.
1: 420. Judulnya Mahmu. Itu yang pertama.
0: Apa judulnya aku lupa?
1: Oh, 420.
0: Judulnya?
1: Mahmu.
0: Mahmu?
1: Iya.
0: Bentar. Mahmu. Eh, rumahmu.
1: Ah iya.
0: Nah, rumahmu.
1: Iya, Mahmu atau Mahmu?
0: Bentar.
1: Actually, 420
0: ya. Bentar ya.
1: Kalau enggak ada, ganti saja ya, baiklah dari
0: 420 kita pasti tua. Oh, Mangu. Oh, featuring cerita utami. Oke, okay, udah lama ya enggak puter ini ya. Oke. Okay. Ya, langsung aja diputer nih.
1: Lagu tambahannya satu lagi Bang dari Iwan Fals lah sama Aryono Tomah. Judulnya Para Pendeka.
0: Oh, bentar. Iwan Fals ya.
1: Iya, sama Noah kan.
0: Judulnya apa?
1: Para Pendeka.
0: Bentar, Iwan Fals. Featuring Noah, Kemesraan Abadi. Enggak ada Abadi.
1: Kalau enggak ada Abadi aja lah.
0: Abadi aja ya. Ini udah lagu lama sih sebenarnya.
1: Pokoknya dari Iwan Fals sama Ayu lah.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, kalau gitu Fitra langsung aku puter ya.
1: Ya, siap sama untuk Bang Obi ya.
0: Siap.
1: Tadi sore ada buka KPK UMP ya?
0: Betul. Tadi sore.
1: Oh. Iya, iya. Soalnya ada salah satu kemarin kan maling yang pernah dicekain sama Bang Ali itu. Kan dia bilang itu ada sore ceria itu sama anak UKK PK UMP kan dulu kan dia kan di UKK PK UMP tuh kena dia di radio Anoto di radio Waskaro di Respon Radio tuh dia bilang sama aku nih itu ada tuh Cocia sama UKK PK UMP hari Jumat dengar lah akhirnya akhirnya ya aku karena aku diminta untuk mendengar kayaknya oke lah kayaknya akhirnya iya makanya aku ingin tahu kan itu biasa sama KPK UMP itu kapan saja Bang?
0: Setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga itu untuk sore ceria untuk podcastnya minggu kedua dan minggu keempat itu di minggu malam.
1: Itu kalau yang ya yang podcastnya itu yang rombongannya yang senior-senior ya Bang ya?
0: Enggak, yang sama seangkatan juga, junior juga.
1: Oh, biasa ada yang ama-ama aku atau tuh akan kayak maling, kayak Aini.
0: Ada juga, ya yang lama-lama juga ada. Tapi sekarang yang baru-baru.
1: Iya. Tapi aku kalau bisa Pak, aku requestku yang lama itu Abang. Yang omongannya Malik, Aini, aku mau aku ikut Abang untuk cari untuk podcast minggu kebapan ketiga.
0: Itu ini kalau podcast jatuhnya rekaman, Fitro, bukan langsung.
1: Iya, pas itu tuh, pas hari minggu tuh. Jadi aku ikut Abang.
0: Boleh, malam jam 8.20.15 hari minggu.
1: Berarti minggu besok ya Bang, atau minggu... Bang.
0: Minggu ini masih yang rekaman lama minggu besok ya kita putar yang untuk yang bulan Juni ini.
1: Ya jadi aku ambil yang untuk minggu ini. Berarti minggu ini ya Bang ya.
0: Podcast setiap hari ya, minggu.
1: Ya minggu ini aku minta ini ya Bang yang angkatannya maling ini ya.
0: Apa judulnya masih ingat nggak?
1: Oh, cuma angkatannya sama main dulu.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Ada inginnya kalau nggak ada sama dia, katanya dulu apa judulnya tuh katanya. Akan juga nggak dia ini juga di pembuah besok akannya dan dia ini kan jalan di TikToknya besok kan. Apa inginnya kalau ya nanti Bang Obi besok siapa?
0: Aku siang besok.
1: Oh iya, tapi kan tidak menerima kapal ya. Nah, aku kirim aja besok requestannya di WA. Kalau anak-anak ini besok siaran, nah, oh apa dulunya ini kayaknya dia ngasih aku, oh ini nih aku, oh minta ini kayaknya. Soalnya abang kan sebagai musik director, aku abang yang tanggung jawab semua, kan jadi aku ingin ke abang.
0: Oke Fitra, kalau gitu abang, langsung kita putar ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: Bang Obi.
0: Sama-sama, Mitro.
1: Selalu, Bang Obi. Nanti kapan kita ketemu lagi nih. Rasanya kangen, baru ketemu udah kangen. Ya.
0: Yeah.
1: Emang gak? Rasanya belum puas untuk ketemu sama Abang, Bang.
0: Ya, bisa aja, Mitro.
1: Nanti kayaknya ya, waktu ketemu aja, Bang, ya.
0: Oke,
1: Bang Obi.
0: Sama-sama, Kak.
1: Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita putar lagu permintaan dari Fitro ya. Manggu dari 420 featuring Carita Utami. Check it out, teman Pro 2.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bareng aku di sini, teman Pro 2, seru banget ya. Baru ditinggal bawa 3 lagu aja udah banyak yang kebanjiran pesan nih dari kalian semua nih teman Pro 2. Ternyata perdebatan tentang IPK versus organisasi ini beneran bikin jempol kalian gatel buat ngetik ya. Ada yang bela mati-matian nilai akademik demi masa depan. Ada yang, tapi gak kalah banyak juga yang ngerasa kalau relasi dan pengalaman di lapangan itu segalanya. Nah sekarang ayo kita bedah dulu teman Pro 2, kubu yang pertama yaitu sepemilik IPK 4,0 tapi pasif selama kuliah. Jujur aja ya, punya IPK sempurna itu pencapaian yang luar biasa dan sama sekali enggak gampang loh teman Pro 2. Bayangin berapa banyak waktu tidur yang dikorbankan buat belajar. Belum lagi tekanan mental biar enggak remedial. Dan pastinya ini tuh tipe anak idaman yang bikin orang tua bangga banget nih kalau dipajang di status WhatsApp keluarga. Karena anakku IPK 4,0 gitu. Nah di dunia nyata kita juga enggak bisa nutup mata ya teman Pro 2 ya, kalau gerbang pertama dunia kerja itu emang seringkali dinilai dari angka dulu nih. Misalkan lamar kerjaan minimal IPK berapa, minimal IPK berapa gitu kan ya. Banyak banget perusahaan besar atau instansi pemerintah yang masang syarat administratif IPK minimal yang lumayan tinggi saat lowongan kerja dibuka. Nah, jadi buat si IPK 4,0 ini teman Pro 2, mereka ini ibarat punya kunci sakti nih ya, yang bikin berkas lamarnya otomatis lolos tahap awal dulu nih untuk lanjut ke meja HRD tanpa hambatan berarti. Tapi masalahnya teman Pro 2, tantangan sesungguhnya itu baru dimulai pas mereka masuk ke ruang interview atau tahap dinamika kelompok. Nah teman Pro 2, ini dia yang sering jadi titik lemah si IPK tinggi tapi pasif nih. Karena selama kuliah terbiasa berinteraksi sama buku teks doang dan laptop doang nih. Kadang mereka suka kagok, kaku atau grogi pas disuruh jelasin potensi diri teman Pro 2, cara mengatasi konflik atau memimpin sebuah tim.

kayak pesan yang masuk nih dari salah satu fans, salah satu pendengar teman berdua di Instagram nih, di bangku kuliah semester akhir. Dia bilang kayak gini, aku tim IPK gede kak, soalnya kalau IPK kita kecil, CV kita udah keburu dibuang ke tempat sampah sama mesin penyaring lamaran kerja. Sebelum HRD sempat tahu kalau kita punya banyak pengalaman organisasi, jadi memang di awal di screening dulu, di awal dinilai IPK nya ya. Wah, ini sebuah fakta ya teman berdua, yang pahit tapi masuk akal sih ya, karena realitas sistem seleksi zaman sekarang nih emang seketat itu. Di awal dilihat dulu IPK berapa tanpa harus lihat paragraf selanjutnya. Ditambah lagi ya teman berdua ya, buat beberapa profesi tertentu yang butuh keahlian teknis tingkat tinggi, ya memang sih nilai akademik itu memang harga mati dan nggak bisa ditawar ya teman Merodo ya. Tapi contohnya kalau kamu mau berkarir jadi peneliti, misalkan ilmuwan, dokter, atau analis data, yang salah hitung dikit tuh bisa fatal akibatnya teman Merodo. Nah, di bidang-bidang ilmiah kayak gini, pemahaman teori yang mendalam itu wajib hukumnya. Jadi sifat pasif di organisasi mungkin masih bisa dimaklumi ya, asal hasil kerjanya perfeksionis. Tapi tunggu dulu teman berdua, argumen dari tim IPK tinggi ini pasti langsung didebat ya sama kubu seberang nih. Gimana dengan nasib anak-anak yang IPK-nya pas-pasan? Nah, katakanlah mempet batas bawah 3 koma. Tapi pas kuliah mereka itu ibarat raja dan ratu ya. Kepanitiaan, wah, golongan aktivitas ini biasanya punya tameng kalau dunia kerja itu nyari orang yang siap tempur, ya gak teman berdua. Fleksibel, pintar negosiasi, dan punya jaringan luas. Bukan cuma orang yang jago menghafal rumus aja. Nah, menarik banget nih perbedaan dua sudut pandang ini teman-teman. Di segmen berikutnya kita bakal ganti setir buat kuliti habis kesaktian dari pengalaman organisasi, dan apakah modal koneksi beneran bisa mengalahkan selembar ijazah cum laude. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, buat kamu yang merasa sebagai anak organisasi tulen, jangan mau kalah nih, buruan kirim pembelaan kalian lewat WhatsApp sekarang juga. Kita tunggu. Sambil nunggu pesan kalian masuk, mari kita dengerin satu lagu seru berikut ini teman-teman.

0: pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sembola kemarin FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di segmen ketiga, teman Pro 2. Makin malam ternyata obrolan kita makin panas dan seru nih ya. WhatsApp yang masuk ke meja siar udah kayak antrean sembako. Penuh banget nih sama pembekalan dari anak-anak organisasi yang gak mau kalah dari kubu IPK Dewa di segmen sebelumnya ya teman Pro 2 ya. Oke, sesuai janji aku, sekarang kita giliran kasih panggung buat kubu si paling aktivis ya. Yang IPK-nya pas-pasan aja nih, tapi pengalaman organisasinya segudang. Anak-anak di kubu ini biasanya punya prinsip kalau kuliah itu bukan cuma soal memindahkan teks dari buku ke otak ya, terus dipindahin lagi ke lembar ujian demi dapat huruf A. Bukan itu. Menurut mereka, kampus itu adalah miniatur dunia nyata, tempat melatih mental, kepemimpinan, dan karakter sebelum terjun ke masyarakat. Makanya teman Prodo ya, daripada mendekam di perpustakaan, mereka lebih milih pusing nyari sponsor, debat panas pasnya rapat kerja, atau begadang demi nyelesain proposal kegiatan. Nah, keunggulan mutlak dari tim organisasi ini adalah soft skill mereka yang udah terlatih ya teman Prodo ya, terlatih matang sebelum mereka benar-benar masuk ke kejamnya dunia kerja. Mereka udah biasa ngadepin berbagai macam karakter manusia yang egois, pinter, negosiasi, jago public speaking, dan mentalnya udah kebal nih kalau dikritik habis-habisan ya. Di dunia kerja, kemampuan adaptasi, kerja tim, dan menyelesaikan masalah secara cepat kayak gini nih yang mahal banget harganya teman Prodo, dan gak ada teorinya di dalam kelas, gak ada, kecuali kalian masuk kelas khusus ya. Nah, selain soft skill, senjata rahasia anak organisasi itu ada di jaringan relasi alias networking mereka yang luasnya nggak main-main teman Pro 2. Sering banget terjadi di lapangan ya, info lowongan kerja tuh bagus itu justru didapat lewat jalur orang dalam, dalam tanda kutip ya, alias rekomendasi dari senior atau alumni yang dulu pernah satu lingkaran organisasi. Jadi meskipun IPK mereka pas-pasan ya, link atau koneksi yang mereka punya ini bisa jadi jalan pintas yang sangat efektif buat dapat kerjaan tanpa harus antri lama. Nih ada curhatan menarik nih yang masuk dari siapa namanya ya, nama kita samarkan ya. Dia bilang gini, "Kak, aku alumni IPK pas-pasan cuma 2,9, tapi gara-gara dulu aktif jadi ketua panitia acara gede, aku punya banyak kenalan orang korporat nih teman punya kenalan orang korporat. Pas lulus aku langsung ditarik kerja sama salah satu sponsor dulu tanpa ditanya IPK berapa. Yang penting kerjaan beres." Wah, denger tuh teman Pro 2. Yang penting bukti ya, bukti nyata kalau koneksi itu emang seringkali lebih sakti dibanding selembar kertas transkrip nilai nih teman Pro 2. Wah, tapi tunggu dulu nih, kita juga harus objektif ya, karena kubu aktivis ini punya tantangan besar yang seringkali bikin mereka nangis di pojokan pas akhir semester. Karena itu nilainya pas-pasan gitu. Realitanya banyak anak organisasi yang saking asiknya rapat dan bikin acara sampai lupa waktu, kalau tugas utama mereka itu adalah belajar dan lulus tepat waktu teman Pro 2. Ujung-ujungnya kuliah molor, beres bertahun-tahun, dapat ancaman drop out dari kampus, waduh. Dan pas lulus usianya udah lewat dari batas maksimal lowongan kerja.

Enggak cuma itu ya teman Prodo ya, tantangan terberat mereka adalah saat melamar kerja di perusahaan besar yang pakai sistem seleksi komputerisasi yang super ketat di tahap awal nih. Kalau perusahaan itu mutlak pasang syarat IPK misalkan minimal 3,25 lah, maka si anak organisasi dengan IPK 2,8 bakal langsung tereliminasi otomatis oleh sistem tanpa ampun. Jadi sehebat apapun pengalaman organisasimu, CV-mu bahkan enggak bakal pernah sempat dibaca oleh HRD karena udah keburu disaring di awal. Wah, jadi kesimpulannya buat segmen ini teman berdua, si IPK 4,0 ini punya kunci gerbang tapi bingung cara jalan di dalamnya. Sedangkan si anak organisasi tahu cara jalan tapi kadang enggak punya kunci buat buka gerbangnya. Dilema banget ya teman Brodo ya. Makanya di segmen terakhir nanti aku bakal coba kasih ramuan rahasia gimana caranya biar kita bisa dapat jalan tengah dan meraih keduanya. Jangan kemana-mana, kirim opening terakhir kalian dan yuk kita dengerin lagu berikutnya dulu ya teman Brodo, sebelum aku intip-intip jawaban dari kalian.

0: saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.6 FM, teman terbaik kamu, teman pro doang. Gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir nih sebelum kita jazz musik, teman pro doang. Dari tadi perdebatan makin seru ya, kubu IPK tinggi tetap kokoh sama argumen administratifnya, dan kubu aktivis juga gak mau kalah dengan sejuta relasi nyata mereka ya. Setelah kita bedah kedua sisi dari tadi, dari hulu ke hilir ya teman pro doang, sebenarnya kelihatan jelas banget nih kalau dua-duanya itu punya kelebihan yang saling melengkapi dan kekurangan yang justru bisa jadi bumerang kalau kita terlalu ekstrim di salah satu sisi aja nih teman berdua. Makanya kalau ditanya harus pilih mana, jawaban paling bijak buat anak muda zaman sekarang ya adalah jangan pilih salah satu sampai mengorbankan yang lain. Itu yang paling bijak. Melainkan carilah titik keseimbangan atau sweet spotnya. Dunia kerja tuh sekarang tuh udah makin dinamis teman berdua dan kompetitif ya. Jadi perusahaan gak cuma butuh orang pintar yang cuma bisa kerja sendiri di pojokan, tapi mereka juga gak butuh juga orang yang cuma jago ngomong tapi pas dikasih tugas teknis hasilnya malah jong. Rumus rahasianya sebenarnya sederhana banget teman berdua. Jadilah anak organisasi yang punya IPK aman, atau jadi anak akademis yang punya soft skill mumpuni. Anggap aja IPK itu adalah tiket pesawat kamu bisa buat masuk ke bandara dunia kerja ya. Sedangkan pengalaman organisasi itu adalah kemampuan kamu buat bisa bertahan dan terbang tinggi di atas sana. Kalau tiket yang gak punya ya kamu gak bisa masuk gerbang teman berdua. Tapi kalau udah masuk tapi gak punya kemampuan ya kamu bakal jatuh juga. Jatuh pesawat maksudnya ya. Nah buat kalian yang tipenya ambis di akademik dan ngejar IPK tinggi, coba deh sekali keluar dari zona nyaman kalian yang cuma seputar buku dan laptop. Nggak usah langsung jadi ketua organisasi yang sibuknya minta ampun kalau memang belum siap ya teman-teman. Tapi cukup mulai dari ikutan komunitas hobi, jadi relawan atau aktif di diskusi kelompok kecil gitu teman-teman, biar kemampuan komunikasi kalian terlatih. Ingat ya, ilmu setinggi langit itu bakal lebih bermanfaat kalau kalian bisa menyampaikannya dengan baik ke orang lain.

Sebaliknya teman Pro 2, buat kalian yang si paling aktivis yang tiap hari kerjaannya rapat sampai lupa pulang, ya yuk mulai sekarang pasang alarm buat belajar dan ngerjain tugas kuliah tepat waktu. Setidaknya targetkan IPK kalian berada di angka aman ya, misalnya minimal 3,0 atau 3,25 atau 3,3 lah gitu, biar CV kalian lolos dari saringan awal komputer HRD perusahaan impian. Sayang banget kan teman Pro 2, jiwa kepemimpinan kalian tuh yang hebat itu gak bisa ditunjukin ke dunia luar cuma gara-gara berkas kalian udah keburu ditolak di awal akibat nilai yang jeblok gitu. Ini ada pesan penutup bagus banget nih teman berdua yang masuk dari Amel lewat WhatsApp. Dia bilang gini, Kak, dunia nyata itu nyari orang yang solutif. IPK tinggi itu bukan kita yang bertanggung jawab sama tugas kuliah, sedangkan organisasi itu bukan, itu bukti kita bisa bersosialisasi. Jadi pinter-pinter lagi bagi waktu aja gitu. Ya setuju banget aku teman berdua sama Amel. Pada akhirnya kunci dari semua dilema ini adalah bagaimana cara kita mengelola waktu secara bijak ya. Tahu kapan harus fokus belajar dan kapan harus fokus bergaul. Jadi buat teman Prodo yang malam ini masih berstatus mahasiswa, yuk mulai tata ulang prioritas kalian dan sekarang tanpa harus mengorbankan salah satunya ya. Jangan biarkan masa kuliah kalian lewat begitu aja tanpa arti. Jadilah generasi muda yang gak cuma cerdas di atas kertas tapi juga tangguh solutif di kehidupan nyata. Apapun pilihan fokus kalian saat ini teman Pro 2, pastikan kalian melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan totalitas tanpa ada penyesalan di kemudian hari ya. Oke. Baik, kita teman Pro 2 enggak kerasa waktu kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini jam 11 malam ini tepat ya. Terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang ikutan nimbrung, ikut curhat, ikut berbagi opini gokil yang malam ini ya. Aku pamit undur diri dari ruang siar. Aku pamit dari ruang Kopsteng ini teman Pro 2. Tenang aja, tenang, nanti masih ada dengan aku nanti pas closing ya, penutup ya. Tetap semangat belajarnya, tetap aktif berproses. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya teman Pro 2. Selamat malam dan stay safe, stay smart, dan sampai jumpa di Kopsteng dengan tema yang unik tentunya teman Pro 2 ya. Oke. Kopinya boleh setengah nih teman Pro 2, tapi Kopsteng H2, aku lupa lagi teman Pro 2. Sekopsteng kopinya boleh setengah tapi gak setengah-setengah ngobrol ke kalian teman berdoa. Oke, jadi jangan lupa jaga semangat, jaga isi kopimu ya teman berdoa. Jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri. Oke, nanti jam 11 malam kita akan putar dulu lagu Kita Indonesia Sesungguhnya teman berdoa, sebelum nanti kita akan puterin lagu-lagu yang lainnya teman berdoa ya. Check it out.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
1: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
2: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
3: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
4: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah, yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rejeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

90,5 FM teman terbaik kamu, teman berdua kemarsaman kita. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rekancaran siaran kami teman berdua. Kita bakal balik lagi buat temenin kamu besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat teman berdua. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Nah, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Alhamdulillah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemuda yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Mengapa para pemuda itu bisa menjadi beriman dan kuat? Dia tidak cuma beriman, tapi kokoh dan kuat dalam menjaga keimanannya. Mengapa para pemuda ketika dia sudah beriman, dia bisa berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh pada agamanya? Ya, karena memang sepertilah pemuda. Tidak tiap era, tiap nabi, pemuda-pemuda yang banyak membela agamanya Allah. Salah satunya kisah tentang Al-Kahfi. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara-perkara yang hak dan menerima petunjuk ke jalan yang lurus dari guru mereka, yang pada saat itu telah durhaka dan tenggelam ke dalam agama yang batil menjadi sesat. Karena itulah kebanyakan orang yang menjambut baik suruhan Allah dan Rasulnya adalah dari kalangan muda. Adapun orang-orang tua, sebagian besar mereka tetap berada di jalan yang batil. Kenapa? Karena memang susah untuk orang tua itu menerima yang hak. Karena mereka akan lebih memilih, ya dari dulu mereka seperti itu. Maka ketika sudah tua, mereka aneh melihat yang baru. Kalau kita nyebutnya zaman sekarang kolot, susah menerima yang baru. Kalau misalnya kita ada orang tua disampaikan sesuatu yang baru, nunjukin modern, dia agak susah menerimanya. Begitulah ketika disampaikan mengenai risalah Allah, agak susah menerimanya. Kenapa? Karena biasanya dia dapat hukum berupa hukumannya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini, kondisinya seperti ini, yang dia tahu seperti ini. Nah, kenapalah orang tua itu sedikit yang menerima seruannya Allah? Ada, cuman gak sebanyaknya kalangan muda. Kalangan muda yang siap menerima risalahnya Allah, yang paling banyak menerima risalahnya Allah. Bahkan Allah beri sebuah surat namanya surah Al-Kahfi. Artinya benar-benar, artinya Allah menunjukkan bahwa pemuda itu adalah sebuah golongan atau kaum yang mana menjadi penegak din Allah, penegak syariat Allah. Mereka penompang din Allah. Jika kalangan mudanya rusak, maka sudah jelas din Allah akan menjadi rusak di wilayah tersebut. Maka musuh-musuh Allah yang mereka rusak siapa dulu? Kalangan anak muda, bukan kalangan orang tua. Ya karena orang tua ya sudah, dia mau umurnya pun sudah waktunya udah mau menuju, sudah tidak terpikir lagi yang seperti itu. Yang sudah tua ya sudah, tenaganya juga sudah berkurang, kirohnya juga sudah kurang, semangatnya juga tidak kurang, potensinya juga kurang. Beda sama anak muda yang potensinya masih besar, tenaganya masih kuat, fisiknya masih bagus, kirohnya masih tinggi, semangatnya masih luar biasa. Dan itulah yang dirusak oleh musuh-musuh Allah. Berupa apa? Berupa film, fashion, makanan, hedonisme, pergaulan. Ya memang begitu caranya musuh Allah. Kenapa? Karena ya mereka tahu di masa-masa lalu itu para pemuda lah yang menolong din-din Allah, menolong agama Allah. Dari tiap zaman-zamannya Nabi sampai setelah zamannya Nabi, pemudalah yang menjadi peran besar dalam menegakkan din Allah. Contohnya kita sering tahu Khalid bin Walid, pedangnya Allah, pemuda yang menebas para musuh-musuh Allah. Makanya zaman sekarang musuh-musuh Allah itu orang-orang kafir lebih tahu bagaimana mentreatment umat Islam. Agar apa? Mereka redam. Mereka
rendah mereka di bawah mereka. Gimana caranya? Rusaklah pemuda-pemudanya. Para pemuda-pemudinya dirusak dengan berbagi sisi, sehingga mereka melupakan masa lalu yang begitu besar umat Islam itu yang datang dari para pemuda-pemudi umat Islam. Kemudian, sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat 13, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, mereka ini adalah para pemuda. Kemudian di ayat 14-nya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah langit dan bumi. Allah menceritakan tentang mereka, kami buat mereka dapat bertahan dalam menentang kaumnya dan seluruh penduduk kota tempat tinggal mereka, serta kami jadikan mereka dapat bersabar dan rela meninggalkan kehidupan makmur dan mewah yang bergelimang dengan kenikmatan di kalangan kaumnya. Begitulah Allah menceritakan para pemuda ini yang mereka berani menentang penduduk kota tempat mereka tinggal, menentang orang-orang tua di tempat mereka tinggal, menentang penguasa-penguasa, menentang para pembesar-pembesar di wilayah itu. Dengan apa? Dengan percaya pada Allah, bahwa Allah selalu menjaga mereka, Allah selalu menguatkan mereka. Mereka tahu pertolongan Allah itu sangat dekat, Allah ada berada di sisi mereka, maka mereka tidak pernah takut dengan apa? Dengan ancaman. Dan mereka bersabar dan rela dengan meninggalkan kehidupan yang makmur. Ya, para pemuda pada saat itu mereka sangat makmur. Mereka hidup mewah. Ya, bukan pemuda-pemuda yang terlantar, yang tidak mengerti, tidak mempunyai harta. Mereka pemuda-pemuda yang punya harta. Namun mereka bisa tinggalkan kehidupan hedonisme dan rela menyampaikan haknya Allah, suatu kebenaran. Kemudian kalangan-kalangan anak dari para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya, disebutkan pula bahwa pada suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota. Mereka adalah para penyembah berhala dan tauhid, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan kepada sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang diktator yang lagi keras kepala bernama Dekianus. Nah, seorang para pemuda berani melawan diktator yang berani menyampaikan yang hak di antara lingkungannya yang menyembah berhala dan tauhid. Inilah kita harus contoh, wahai pemuda pemudi Islam di masa sekarang. Tolonglah din Allah. Karena apa? Karena kita yang butuh menolong din Allah itu. Allah sama sekali tidak butuh, tapi kitalah yang butuh menolong din Allah itu. Agar apa? Agar kita bisa berhujah di depan Allah nanti, bahwasanya kita hidup di dunia sudah berusaha menegakkan din Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk menjaga

Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphone ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Eh, bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini,
1: itu ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Buka Salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi Salaknya dong.
4: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
4: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari Salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis MBG dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan sarana memperkaya diri atau kelompok tertentu. Menurut Presiden, program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga dengan baik dan bebas dari praktik penyimpangan. Presiden Prabowo menjelaskan program MBG hadir untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Presiden menyebut masih terdapat wilayah dengan angka kekurangan gizi anak mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Menurut Presiden, kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan berisiko memicu stunting. Karena itu pemerintah menempatkan program MBG sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Presiden menegaskan pengawasan akan terus diperkuat. Presiden membuka kemungkinan keterlibatan lebih besar dari lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Pemerintah Malaysia merespons baik usulan Indonesia untuk adanya perluasan peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Hal itu disampaikan Menlu Republik Indonesia Sugiono kepada Menlu Malaysia Muhammad Hassan dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral JCBC ke-17. Menlu yang akrab disapa Tokmat ini memastikan berbagai usulan dari Indonesia akan ia sampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait, termasuk ke Kementerian Kesehatan terkait usulan peluang bagi tenaga kerja Indonesia di bidang keperawatan. Pada kesempatan itu, Menlu Muhammad Hassan menyebut ia bersama Menlu Sugiono turut membahas mengenai isu terkait perbatasan darat dan maritim. Ia menambahkan isu itu akan dibahas lebih lanjut oleh para pemimpin kedua negara dalam konsultasi tahunan yang direncanakan dilaksanakan pada akhir 2026 di Malaysia. Wacana pendidikan gratis kembali mendapat sorotan. Hal ini menyusul kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini dihantam oleh tekanan ketidakpastian global yang hebat. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research, IDR, Fathur Rahman Fadli, menilai pendidikan gratis merupakan solusi paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Fathur Rahman, sektor pendidikan seharusnya menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena menurutnya, pendidikan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan berbagai program bantuan yang bersifat jangka pendek. Pendidikan yang dapat diakses secara merata, menurutnya akan melahirkan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia menuturkan hingga kini masih banyak keluarga yang menghadapi kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama ketika memasuki jenjang perguruan tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, sekaligus menghambat mobilitas ekonomi masyarakat.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah selamat siang aja, selamat pagi dulu deh ya teman Pro 2. Maksudnya biar kamu langsung fokus gitu loh. Udah siang, ternyata belum, masih pagi. Ya enggak teman Pro 2. Karena sampai nanti siang ada Gus Pri temenin kamu di hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 teman Pro 2. Kita disepada dulu dengan informasi-informasi terupdate dulu di jam 6 ini teman Pro 2. Nanti kita update sampai jam 7. Dan habis itu ada info-info lain juga buat kamu. Ada tema juga yang akan kita bahas sampai jam 10. Dan lanjut nanti Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12. Oke. Okay? Tama Pro 2, kita lanjut dulu yuk ke beberapa lagu ini. Biar warming up dulu kamu. Ya enggak? Biar ngumpulin nyawanya sambil dengerin lagu. Kan seru ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2 dari Kementerian Sosial, yang mana pihaknya menyalurkan bantuan beras dan minyak untuk warga desa Sukabumi, maksudnya Sukadani, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 1.632 keluarga penerima manfaat di Aula Desa Sukadami, Jumat 5 Juni 2026. Dan masing-masing KPM mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan tersebut akan didistribusikan selama 5 hari ke depan. Disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Sukadami, Iwan Samboja. Menurutnya bantuan dari pemerintah tersebut merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Nah, dalam penyaluran bantuan, pihaknya mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah desa, pendamping sosial, kemudian petugas penyalur, hingga unsur pendukung lainnya.

Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Kali ini masih lanjut dengan informasi terupdate. Ada informasi dari KAI teman Pro 2, yang mana PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat mewaspadai perlintasan sebidang seiring penutupan 118 lokasi. Nah, langkah penutupan tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan perjalanan seluruh jaringan transportasi kereta api. Program berkelanjutan tersebut kini telah berhasil mencakup 69% dari seluruh target prioritas nasional. Nah, KAI terus berupaya menyelesaikan penutupan sisa 54 lokasi perlintasan sebidang lainnya secara bertahap. Nah, berdasarkan data perusahaan, kecelakaan di perlintasan sebidang telah memakan banyak korban jiwa selama ini. Kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi oleh tindakan melanggar aturan saat kereta api akan melintas. Nah, disampaikan oleh Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba bahwa penutupan perlintasan sebidang ini merupakan program berkelanjutan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Nah, ia menegaskan pentingnya kolaborasi aktif antar lembaga demi mempercepat penyelesaian target penutupan perlintasan sebidang tersebut. Divisi Regional 1 Sumatera Utara telah berhasil menyelesaikan seluruh target penutupan pada 39 lokasi. Sementara itu daerah 4 Operasi Semarang menuntaskan program penutupan perlintasan sebidang pada 11 lokasi. Dan diikuti daerah lainnya, Divisi Regional 3 Palembang juga telah menyelesaikan penutupan perlintasan sebidang pada 6 lokasi berbeda. Daerah Operasi 2 Bandung dan Operasi 7 Madiun juga telah menuntaskan target prioritas tersebut. Selain penutupan jalan, perusahaan mengimbau para penumpang agar mengatur waktu perjalanan dengan cermat. Yang mengingatkan bahwa kepadatan lalu lintas selama liburan dapat mempengaruhi waktu tiba di stasiun.